0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo te monte yo por
2: bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunyi.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
11: Wah, padahal pengen nyobain.
12: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Eh, ada Delicia.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
10: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Minyak kenyal, pedesnya pas.
13: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
14: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi 2.
16: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Yes, yes.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari mie sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
1: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Hadit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
12: Wah, padahal pengen nyobain.
13: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
14: Ada delicia.
15: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
11: Ah, yang bener lo.
15: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
16: Minyak kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woi. Dari Wings Food.
17: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses isi 2.
19: 2-3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
18: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Good.

0: dari Wings Food.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.
2: Jam 8 pagi. Sukses selalu dalam menghadapi aktivitas. Semoga hari aktivitas lancar.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.
3: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Wilujeng Enjing Soe Fortuna di Kaping 18 Juli 2020 genep. Balik deui sareng sulis di acara Gupai Pasundan nepi ka tabu 10 nya. Sok mangga aya waong, mangga waong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wilujeng Enjing yang sulis.
0: Wilujeng Enjing, waong, enggak kemana
1: mana. Kumaha tuh damang?
0: Alhamdulillah damang.
1: Manis seger ngadang ya, ngadang usuk ya, ngadang suanten ugeris.
0: Aduh. Bisa wae waong. Mangga atuh kawina bari kawin naon waong?
1: Meperih rasa.
0: Meperih rasa. Kintun-kintuna kanggo saha?
1: Kanggo sedusia mah kalaupun bojo we nya.
0: Muhun teh nurun.
1: Atuh kaduana kanggo nu mandu.
0: Muhun.
1: Lah deka mamaha ka teh anibar sing enggak damang. Tewita sebelak, tema lebat, Olivia Senja, Manura, Yati Bali, Meliantri.
0: Mohon, tos nyundulan.
1: Terhadi kandiden bantasnya.
0: Mohon, kandiden bantas.
1: Haji Maman Apero, Yami Bar, Ewang Balon. Terhadi Katen Ingin di Cikidang. Pokoknya nama Kang Oka Sampai Yang Nama lah. Jadi wijibnya dibengitin, direketekin. Dupai Pasundan,
0: Radena
1: FM, Genjerengi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya mangga tadi Teh Mel, kemana Teh Mel turun? Mangga, Mama Indah.
2: Halo, Bupai Pasundan, Fortuna FM, Genjreng Eui.
0: Genjreng Eui.
2: Assalamualaikum, Teh Sulis.
0: Waalaikumsalam, kumaha, Mama Indah, damang.
2: Damang, alhamdulillah.
0: Untuk kemana-mana
2: kumaha,
0: nih, Puan
2: atuh,
0: Minggu.
2: Sawal
0: alhamdulillah, Mama Indah. Diam di bumi
2: wae
0: nya.
2: Mudah-mudahan, ya di bumi wae, seueur ieuning di bumi oge. Seueur aktivitas.
0: Mangga atuh, kawihna bari kawih naon.
2: Hoyong kawih nama Gapura Cinta.
0: Gapura Cinta. Kenton kenton aku saha?
2: Di kentona kateh sulis di payuna. Anu ngandu mugi sing sehat.
0: Amin.
2: Teras di anu nembe teh aya kaong sareng istrina nya Mamah Nurul. Teras deui ka Konura Mamah Syam.
0: Teras
2: ka Manini,
0: Manini
2: Mak Iis, ya, Kang Oka Ami,
0: terus,
2: Mak Iis, Teh Meliandri, Teh Oli, Teh Aren, Cujule, eta ka mana wae, sakara pati kadangu, Cujule,
0: teh. Mana sehat, Teh Jule?
2: Mudah-mudahan wae sing sehatnya. Upami teu damang, sing enggal didamangkeun, atuh. Terus deui ka Mamah Bungsu, ka Teh Ranti kasahadi atuh kasadayana awe dikumkeun mugi sing disarehatkeun digerakkeun segala rupina utamina Kang Oneng Sulis mugi sing dipaparinan rezeki anu halal tur berkah aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Paling utami nama Kang Ok keluarga pada beunghar sadayana
0: nya.
2: Mugi sing disarehatkeun digarampilkeun rezekina aya dina perlindungan Allah. Seiring cariosa nama Gupai Pasundan Fortuna FM Genjreng Euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mangga Teh Mel. Mana Teh Mel? Tadi tos aya. Ya mangga Teh Mel, Wilujeng Enjing.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh
3: Mel. Wilujeng Enjing gelis.
0: Kumaha puncak poyem rame di poe Minggu Teh Mel?
3: Rame banget.
0: Kabita Teh Mel hayang kadinya sulis teh.
3: Iya tuh. Iya tuh Neng. Diantos.
0: Diantos.
3: Sekarang saha Neng?
0: Nyalira panginten.
3: Mohon.
0: Barek kawih naon? Iya, semangat.
3: Hayang kawihna si belat.
0: Kiblat.
3: Gupai Pasundan Fortuna FM ngejreng euy.
0: Ngejreng. Aduh, tapi kan hilap gitu.
3: Kakantun.
0: Kiblat Teh Mel.

0: Iblat dari Nining Maida.
1: Oke, okay. Mangga tuh kintun-kintun na kang kusaha.
0: Kintun-kintun na anu nang me Mama Indah. Wilujeng enjing hatur nuhun Mama Indah, sehat sa papaosna. Pango kawa aong sareng pun istri na wilujeng enjing. Pango ka Kang Ujeng diantos naik na Kang Ujeng.
1: Tos nyundulan Kang Ujeng.
0: Tetapnya Kang Ujeng. Kamu Mama Rindu di atas Mama, Teh Olive, Teh Lilis, Mami Mino, sehat sapa pausna di Genjreng Mami. Kamu ka Ibu Bapak Marwan, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapura Wilujeng Enji, Ibu Liliana.
1: Terus
0: Pak Maman Apero, Bang Len, Pak Ben. Teh Citra sareng Kang Ajrina, Teh Hanti, Teh Asti. Mami Papi Manini nu gacor diantos Teh Aren Kang Anjas Kang Budi sareng Teh Dela Nawi jeung enjing Teh Dela biasana aya di bumi minggu mah Kang Oka Kang Reja Kang Api Budi napa Anom Kang Basar Kang Oka Kang Surya Kang Santan Kang Egi Ibu Atika sareng Neng Herana Kang Oka Kang Ateng-Ateng Korban Pina Ya Wilujeng Enjing Kang AM Bayuni Mas Joko Kang Deden Bantas Kang Amar Servis Kang Oka Sadayana Wel
1: Kang Oka Sadayana Bay Siap
0: Oh Mama Nura ya Mama Nura sarang Mama Sam Mama Bungsu Mama Rosi Mama Sipa Kak Sadayana Wel
1: Kak Sadayana Wel
0: Spesialnya Maka Ngoneng Sulisnya
1: Siap Teh Mel
0: Kaposna, sing ageng rejeki na panjang.
1: Amin, Teh Mel. Sing sehat.
0: Amin.
1: Mitiya saka fortuna deui Teh Mel.
0: Insya Allah atuh kedah ngumpul hari Sabtu ya Neng.
1: Siap hari Sabtu. Berapa orang Teh Mel?
0: Biasa.
1: Banyakan lah ya.
0: Ada mungkin yang lain-lainnya nanti.
1: Nanti di info-info ya.
0: Iya.
1: Lain-lainnya.
0: Okay. Semoga nggak ada halangan pada saat semuanya.
1: Kayak Dito ya, kayak Ido ya.
0: Iya, tuh, harus tidak. Itu. Mang Hari.
1: Iya, siap.
0: Taninu. Ah, semuanya. Semuanya. Kayak waktu ada Manini nih.
1: Iya, siap.
0: Iya. Hatur nuhun ya, Gelis.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Teh Mel Gelis. Ya, ya mangga Mam Harindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Rindu.
2: Rupai Pasundan Fortuna FM. Cincin eh.
1: Cincin eh, wilujeng enjing Mama Rindu.
2: Wilujeng enjing oge, Neng Suli.
1: Ke mana-mana Mama Rindu di rumah bae?
2: Di rumah nuju seueur
1: ieu. Kumpul-kumpul.
2: Seueur job.
1: Seueur job. Alhamdulillah teu seueur job mah. Mangga
2: kawin nawawi nuju masar di Payun diri teh. Tangan panjang 5.000, tangan pondok 10.000 kan.
1: Mangga tuh kawihna mau Harindu.
2: Pang Sono tiasa diputer.
1: Pang Sono. Pang Sono. Mang ti sahai penyanyina itu Mama Rindu.
2: Sahanya ke Pang Sono.
1: Pang Sono coba. Nah, ada aman.
2: Aman.
1: Ti Ipah Gebot. Mangga tuh kintun-kintunna kangge saha?
2: Aturannya Teh Mel hatur nuhun sapa aman. Wilujeng enjing, wilujeng rutinitas yeah. Ibu-ibunya ya teh.
1: Sarang ibu tiap hari ibu-ibu mah.
2: Kapengker, kapayun, kapengker, cara licinan teh kitunya. Teh Olive oge haturan sareng Teh Lilis nanya Ibu Atika sareng Neng Hera.
1: Teras.
2: Ras Kang Bu Ipung, oke aturan Bu Wilujeng Enjing, Mangga Damang.
1: Bu Ipung, terus
2: Ras Kang Bu Mami Nino, Kang Bu Marwan, Pak Marwan, terus Kang Bu si Mami nya, Kang Bu Manini.
1: Mohon.
2: Ah, eta karunyanya nu kata tutur neng.
1: Ujeng Ujeng, Kang
2: Ujeng. Oh, Kang Ujeng. Aturang utamikan lah kasadayananya.
1: Siap.
2: Dibengket, direketeken. Hilap kaum Adam na sadayananya. Wilujeng enjing. Minggu arah aktivitas. Mangten nu aktivitas. Nulibur libur mangtennya. Mungkin utamikan kasadayananya. Kalau naik tulis. Wilujeng manting damel. Minggu mangsa kokos na berkahnya. Atur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Ujeng Jey.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gupai Pasundan Fortuna FM. Kinjering
1: euy. Kinjering euy.
3: Teh sulit da mah.
1: Alhamdulillah atuh Kang Ujeng jeung Sabtu bade ngiring ka dieu.
3: Insyaallah.
1: Insyaallah.
3: Upami teh aya pamengan tapi tos niat sih.
1: Tos niat. Mohon. Di niat ge tos dicatet Kang Ujeng ge.
3: Bikin urang papenaknya di dinya.
1: Siap.
3: Silaturahmi.
1: Mohon. Mangga tuh kawinna bari kawin naon Kang Ujeng J.
3: Jalan ka Jampang weh teh.
1: Jalan ka Jampang, butut jalan ka Jampang mah nya.
3: Tae meureun ayeuna mah.
1: Mangga tuh kitun-kitun Kang saha Kang Ujeng J.
3: Kintuna Kang Ikawa Aong, ka Mama Indahnya, ka Teteh Meliandri, Teteh Olive, Teteh Marin, Ibu Ipung Haturan, Teh Balebat, Ibu Marwan, Ibu Liliana. Kang Ebah Kardilnya.
1: Mohon.
3: Kang Deden Bantas.
1: Mohon.
3: Deden Gembol.
1: Teras.
3: Korban Fitnah Das. Kang A.M. Mama Rita.
1: Teras.
3: Pak Ben.
1: Mohon.
3: Kang Solehudin.
1: Mohon.
3: Bang Len. Man ini sareng Mami Papina. Sadayana we nu nuju ngupingkeunnya.
1: Sadayana we siap.
3: Kang Teteh Sulisma sing sehat sapapaosna.
1: Amin.
3: Cariosana mah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sararibuk mungkin ya. Hari Minggu. Nah, Manini. Halo Manini. Halo.
4: Halo, Gupai Pasundan Persona.
1: Kenjeng euy, Manini gugah bobo sanes.
4: Ah, tadi gugah nama tabu dua.
1: Oh, tadi tabu dua.
4: Tos kan celang kincling Manini.
1: Tos ke mana wae atuh Manini? Tos ke dapur ya.
4: Tadi tukar.
1: Bulak-balik ka dieu. Mohon.
4: Neng damang.
1: Alhamdulillah tuh damang Manini.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Kawin apa deh kawin naon atuh Manini teh?
4: Kawihna naon ya? Kini lah. Neng ai biwir abdi jeding aya.
1: Biwir abdi.
4: Abdi jeding.
1: Aya Manini.
4: Nya hoyong eta we neng.
1: Siap. Kinten-kintenna kanggo saha?
4: Kintuna mah kanggo anu atos. Ujeng Jay, sareng Mamah Rindu, sareng Dei Ibu Ipung Sapuro, Bapak Marwan, Mohon. Sareng istri nak, sareng
1: iya,
4: Dei Mami Mino, sareng Dei Bang Len, Ayah Deni, Kang Herlan, Maman Apero, sareng Dei Abah Kerdil, Neng sareng Dei Neng Aren, di antos naik na Neng Aren, sareng Neng Jule, Neng Lisna, tambi Dei Neng Olive, sareng Neng Meli, anu di Puncak Peuyeum. Sareng Pok Nura, sareng Dei Mama Ranti, atas Mama Rindu ma, sareng Mais, kunaon jeung Mais acan naik wae. Nya sareng Mami, Papi, Mami sa Papi wengin teu disenggol, disenggol 2 tahunan ti Manini.
1: Ah, 2 tahunan.
4: Sareng Ti Ipah, sareng Ku Ati. Sareng Dei Waong, sareng Mamah Nurulna, Kang Egay, sareng Neng Sarahna, tambi Dei Pak Ben, Apih Udin, sareng Kang Reja, sareng Dei Kang Santana, Kang Surya, sareng Dei Kang Basar, sareng Kang Yusman, Kang BG, sareng Kang AM anu di Baros, tambi Dei Kang Anjas, Kang Solehudin, sareng Kang Bray, sareng Dei Tami Dei Deden Bantas, sareng Deden Gemol, Tami Dei Akang Amar Servis anu di Palabuhan, sareng Duda Araban, oh sareng Dei yang hilap Dei nyaman ini TK. Joko tang wew,
1: karena
4: kita Joko tang di tambahan dari wew kuman ini.
1: Terus yang kau sadari ini.
4: Mama Dapi, sareng Mama Citra, sareng Kang Pajrina, sareng Dei, Mama Rita, Mama Bungsu, Mama Sam, sareng Mama Sita, Mama Jess, sareng Dei, Mama Indah, sareng Neng Balebat, sareng Dei Wahyu Tahu, sambi Handei, sareng Cep Jarwo, Cep Centir, sareng Cep Agung, sareng Cep Tendi, Abah Jaya, sareng Cep Gondrong, sareng Dei Ma En, sareng Abah Agusna, sing engal sehat Abah Agus Toslami pantidamangna. Spesial nama kanggo Neng tulis anu gelis, anu bager nya. Pin daman ini oke bade ka dinya deui ngandung kaina nama tos aya waktu. Mua ari oh jeung jadi dinten Sabtu sanes bade ka dinya.
1: Nya panginten cenah mah.
4: Oh nya seuran.
1: Heeh, mo eta meureun manini.
4: Oh nya. Mohon. Nya Neng anu teu ka senggol nama ku manini hapunten we nya. Ulah kirang-kirang hapunten. Spesial mah kanggo Neng we anu geulis, anu bageur, anu pinter. Bupai Pasundan Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya ti WhatsApp loge ya ti Mama Indah. Saya aya nama Teh Sulis, Jalan Kajampang. Alhamdulillah tulah muntos. Saya mah nya. Di Bunda Cevi oge nih. Tembang Pasundan Proton FM genjreng euy. Tembang Pasundan, gupai Pasundannya. Bunda Cevi lagi stay tune hoyong requestna teka bagian bansos. Spesialnya buat Neng Sulis, anu cantik pamugja sehat selalu, ada dalam lindungan Allah. Amin. Proton FM genjreng euy. Urang awaskeun wae tiwa aong meperih teh. Perih rasa genjreng euy.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel. Hai semua.
9: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
12: Dari Wings Food.
9: Power Geng Push.
10: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
15: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
15: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
15: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
15: Amazing.
9: Masa gak mabar lagi?
15: Iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
9: Choco drink,
2: my mood booster,
9: menyala mood.
16: rambutku.
17: Dari Wings Food.
18: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
19: Wah,
18: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
19: Wah, padahal pengen nyobain.
20: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
19: Enak delisi ya.
21: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
22: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
19: Ah, yang bener lo.
22: Cobain dulu aja.
18: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
21: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
22: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
18: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
19: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
18: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
22: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
21: Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food
1: 90,7 Fortuna FFM.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Bang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sí.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delisia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
2: Power geng push.
6: Yuk dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
7: my mood booster,
2: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
9: Greetings Food.
0: Hai,
5: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
0: Ariel.
13: Hai semua.
11: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
13: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
13: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
18: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh. Langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
19: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
16: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
19: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
17: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
18: Semua variannya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas,
18: we love it so much.
20: 90,7 Fortune FFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tekaraos tos tabus 847. Urang aoskeun nu tos komen, hatur nuhun di Facebookna kanggo urang tinggal. Titu Miar Idawati hadir Medan. Dari Mosifer tu oge dolai ka perkelana satu petetan sareal Bogor. Bareng Mang Dali Empempe kawihna mapai Jalan Satapak. Siap. Sukabul Kota Bumi Lampung Utara hadir. Nok danye. Assalamualaikum, selamat pagi Kakak, selamat sehat selalu. Dari kawasan Bumi Ayu Jateng ikutan hadir. Kakak Diki oge nya kawasan Jalur Ringkar Selatan badai hadir. Gupai Pasundan Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum lejing anjing min sulis nugeulis ya. Selamat mancing tugas, semangat. Hoyong kawihna ah Laut Palabuhan Ratu. Tadi atosnya diputerkeun. Salam-salam nama kanggo kasadayana we. Siap. Mangkolai Parkur hadir di Gupai Pasundan pagi. Neng Sulistia Radio Fortuna genjreng euy. Karma Yoga oge ieu lope cenah. Aminah Gupai Pasundan Fortuna FM genjreng euy. Enjing tasulis tipalik caringin hoyong kawihna cikope jeung bala-bala atos sadi puterkeun ya. Renata Sakura Gupai Pasundan genjreng euy pagi Neng Sulis, semoga sehat selalu dan makin cantik, amin. Abah Samplangan oge Gianjar Bali hadir Gupai Pasundan. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Fitri Fitri oge Gupai Pasundan Fortuna FM genjreng euy. Neng Sulis teh Fitri Mucikaret hoyong kawihna Aisan Indung. Siap atos tadinya. Sang spesialnya kanggo anakku tercinta, paling sayang spesialnya kanggo suami bawel A Erwin Ijem. Cenah, siap. Di Super Lovers oge Gupai Pasundan Fortuna FM genjreng euy hadir kawasan Parkur. Lela Lela oge hadir kawihna saha anjen. Siap. Is Aisha oge kawasan Pelabuhan Ratu hadir, selamat pagi. Sulis petirin lagunya Hanya Kamu ya. Hanya Kamu itu lagu dangdut ya kalau gak salah. Nya tuh nuhun nutos komen-komen ya, nutos like oge nya ieu ti Kakak Diki, Mus Hadi Hadi, Tumir Idawati, Muhammad Restu, Sukabul Binur, Papanando, Nokdanyim, Musika Luga, Musa Kuli Bangunan Musa, Olivia Sinjia, Mangkolai, Karma Yoga, Aminah, Abis Samplangan, Asep Rahmatullah, Supri Lovers, Laila, Reni Rantina, Baza RM, Kusman, Iis Aisyah, oge terima kasih, Anutos, Ngateplopnya, Ipung Sapuro, Socha, Irwanda, Ditya, Renal Sakura, Chevy Maulana Saputra, Fitri Fitri, dan oge Div Afgani, ya. Laguna teh hoyong mapai Jalan Satapak. Muhun Kang AM oge nya wilujeng enjing Kang AM. Amun kaburu kawina urang puterkeun nya, lamun teu kaburu hapunten. Engke aya acara oge Fortuna Menggoda bareng si sareng Bais Padahlan. Saha anjen. Nah, orang puterkan saha anjen mangga kanggo Lela Lela Lela. Ya. Ya, berangkat.

Jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Fortuna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Balik lagi ya untuk acaranya ganti nih, jadi acara Fortuna Menggoda, Bang Sui dan juga Mbak Ispa ya, okay. Sampai nanti pukul jam 12. Dan katanya Sabtu ya udah pada mau siap-siap kesini, katanya rame-rame. Ya? Iya tadi ngomong di telepon ya di acara Gupai Pasundan. Iya.
1: Sip lah.
0: Yang mau request lagu langsung aja ya di 0815 1470907.
1: Okay.
0: Untuk lagu pembukanya aku punya dari Wika Salim, Kopi Pahit, Kenjreng Euy.

0: Oke.
1: Udah ada penonton nih. Siapa
0: hit, ya? Ada yang memang suka menikmati kopi tanpa gula. Ada yang memang suka.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Betul.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persona menggoda. Mau dong. Genjreng.
1: Boleh dong lagunya nih. Mau lagu apa?
2: Hanya coba dulu boleh.
1: Sehat,
2: Taispa, Tasuli.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Selalu juga ya.
1: Iya.
2: Mm-hmm. Lagunya pengen meleleh bahagia.
0: Meleleh bahagia sih.
2: Iya, dari Esti ya.
1: Iya, ada. Salam-salamnya nih buat siapa?
2: Salam-salamnya, selamat pagi menjelang siang buat Teh Meli.
1: Iya, Teh Meli.
2: Semoga sehat selalu ya, Teh.
1: Iya.
2: Buat Teh Olivia Senja juga, buat Marin.
1: Mm-hmm.
2: Buat Kang Egi, iya. Kang Irfan, Kang Herlan juga ya.
1: Siapa lagi?
2: Buat Mama Dapi, Mak Manugrahan, Mama Indah.
1: Iya.
2: Terus juga buat Ayah Susanti, Kang Senja.
1: Iya.
2: Buat Kang Reja, buat Kang DG, buat Pak Ben, buat Kang Ujeng J, ya.
1: Iya.
2: Buat siapa teh?
1: Buat siapa lagi?
2: Sepupan. Kang Abi Cipundu juga
1: iya.
2: Ya. Buat Teh Ranti, jasa pagi teh. Ya lagi ngapain nih? Ayo ayo naik.
1: Mm-hmm.
2: Buat Teh Asti juga ya.
1: Iya.
2: Buat Teh juga Mahyeni. Terus buat Mama Rosi juga yang kemana aja ya?
1: Iya.
2: Iya.

0: terus buat orang lain juga ya.
1: Iya.
0: Buat semuanya aja.
1: Oke.
0: Ya, Pak Joko ya. Pak Joko tahu ya. Selamat siang. Iya. Kita berdua aja.
1: Iya.
2: Oke.
0: Saya buat si Aren, masya Allah, yeah. Buat si Aren, mas yang teh, mas yang selalu, buat Aren setahunnya, tak hilap soalnya. Suka lupa, aduh teteh, kapan tuh ketemu lagi teh Aren, okay. Ya ditunggu aja.
1: Iya, siap.
0: Ya, makasih teteh ya.
1: Iya.
0: Ya, ucapannya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Mangga, Mama Indah.
3: Halo.
1: Halo.
3: Fortuna menggoda, mau dong genjreng.
1: Genjreng. Mama Indah naik lagi. Boleh nih lagunya mau lagu apa?
3: Lagunya pengen Pecah Seribu.
1: Pecah Seribu. Boleh salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat yang barusan Teh Citra ya, sama yeah. Kang Fajri-nya.
1: Lanjut.
3: Terus juga buat Pak Nura, Mama yeah. Sam, Teh Meliandri, Teh Olif, Ma Iis, Teh Aren, yeah. Ma Nini. Terus juga buat Mami, yeah. Mama Bungsu, Cujule. Buat Kang Basar, Kang Santana,
1: yeah.
3: Ayah Susanti. Buat semuanya aja ya, dikumin. Semoga aja. Pada okay, sehat siap. Selalu. Spesialnya buat Teh Sulis sama yeah. Teh Ispa. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dilimpahkan yeah, rezekinya yeah. yang halal dan berkah. Oh, yeah. Semoga ada dalam lindungan Allah.
1: Amin.
3: Ucapannya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Olif.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Taulif.
2: Waalaikumsalam.
4: Iya. Fortuna menggoda, mau dong. Genjreng, guys.
1: Genjreng, Taulif. Gak kemana-mana, Taulif?
4: Enggak, ini teh lagi di rumah aja.
1: Lagi di rumah aja. Boleh atau nih, lagunya melagu apa, Taulif?
4: Mau pantun canda.
1: Apa?
4: Pantun janda.
2: Oh, pantun janda.
1: Pantun
2: boleh.
1: Janda. Boleh salam-salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat yang barusan ya,
1: iya.
4: Mama Indah ya.
1: Iya.
4: Makasih ya sapaannya, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Bareng keluarganya. Buat Marin ya, yang iya. lagi sibuk-sibuk nih. Bareng
1: Mama Rindu.
4: Mas Diwanya ya.
1: Iya.
4: Ya. Buat Meli ya.
1: Mm-mm.
4: Yang lagi apa itu beres-beres mungkin atau gimana, jalan-jalan. Mincak peyem. Buat Bella ya, buat Kang Budinya juga,
1: yeah.
4: buat itu adikku ya, Teh Lilis yeah. ya, di sana yang di Benteng. Buat Kang Dege ya, buat yeah. Abi Cikundu, buat Teh Citra bareng Kang Pajirinya, buat Waong bareng Mamah Nurulnya, buat Mamah Nura yeah. juga ya.
1: Mm-hmm.
4: Buat Anibar, buat yeah. Mbak Yuni ya,
1: yeah.
4: Kang Maman Apero, Kang Riren Bantas. Kang Santana,
1: Kang Santana.
4: Buat Kang Basar ya. Buat itu
1: kebiasaan ya, asem gitu. Ada sesuatu ini. Yang kita tidak ketahui.
4: Iya. Ya, asem. Jadi asem-asemnya. Buat Kang Mus Mulyadi ya, buat Kang Anjas, buat Kang Aem, yeah. buat Kang Wahyu ya.
1: Iya.
4: Buat Irfan juga ya, Helan itu buat Kang Reja, Kang Asur ya.
1: Iya.
4: Buat Mama Yati Bali ya, buat Mama siapa tuh? Mama Adit ya.
2: Iya.
4: Terus Mama Davinya juga
1: iya.
4: ya. Itu Kang Ujang J ya, Piudin iya. Kang Amar servisnya juga ya. Buat Mama Sipanya juga ya, buat siap. Itu Bang Len ya.
1: Iya.
4: buat semua-semua aja deh.
2: Mm-mm.
4: Tanpa terkecuali buat Teh Ispa bareng yeah. Neng Sulis.
2: Terima kasih.
4: Iya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Ucapannya.
2: Amin ya
4: Allah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mamah Rindu. Boleh Mamah Rindu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: Mamah Rindu warahmatullahi wabarakatuh.
5: Fortuna menggoda. Mau dong
2: genjreng
1: genjreng.
3: Damai. Yang satunya kayak serak-serak bahasa.
5: Serak-serak bahasa.
1: Bagaimana Mbak Ispa?
5: Halo.
3: Oh, enggak ya, sehat ya.
1: Aman ya.
3: Sehat berdua ya.
5: Gimana hari ini cuciannya kering-kering, Ma?
3: Insya Allah udah pasti kering ya.
5: Alhamdulillah.
3: Meninyalai dua lantaian. Banjir. Banjir cucian.
1: Boleh dong lagunya nih, mau lagu apa Mam Rindu?
3: Meleleh bahagia aja ya.
1: Meleleh bahagia, sama kayak Teh Citra ya, meleleh bahagia.
3: Oh itu ya?
1: Iya.
3: Oh ya udah dukung itu aja. Okay. Buat Teh Citra bareng Kang Fajri, buat Teh Olive.
1: Iya.
3: Kasih Teh Olive, iya lagi sibuk ini ya.
1: Sibuk.
3: Bareng Teh Lilis. Hmm. Terus buat Bu Ipung, buat Teh Mel, selamat.
5: Pengawasan.
3: Pagi menjelang siang ya. Sehat selalu bareng Umi, Abah, Ibu Atikah bareng Neng Hera ya. Buat Teh Balebat, buat Mami Nino, buat Bu Marwan, Pak Marwan, buat Manini, Mami Papi, Mama Sam. Tadi ada Mama Indah ya.
1: Mama Indah.
3: Iya, ada Nora.
1: Iya.
3: Buat Teh Dela bareng Kang Budi.
1: Iya, buat siapa lagi?
3: Buat
5: oh dari Teh Olive nih buat Teh Gula Aren cina.
3: Mohon maaf iya, gula aren suka lupa cina. Ya. Buat Teh Lela, buat Bayuni sebelah ya, kalau lagi denger nih di Senggol terus naik ya di Antos.
5: Iya.
3: Buat Mama Adi.
5: Terus
3: buat Kang Santana juga kan suri kalau
5: iya.
3: Ujeng Jeng, selamat siang Ujeng Jeng. Saya Susanti.
1: Iya.
3: Ya, selanjutnya mau buat semua aja dah akhirnya masukkan gitu. Udah ditetan satu persatu. Akhirnya udah buat semua aja.
5: Okay.
3: Pokoknya yang enggak kesenggol diusamain ya.
1: Iya.
3: Buat Neng I juga Neng Suli sehat selalu berkah selalu. Oh iya, buat Mas Diwa selamat pagi menjelang siang.
5: Yap.
3: Sehat selalu.
5: Amin.
3: Tunuhun, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya ada Manini, boleh Manini.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Fortuna menggodang. Kenjreng.
5: Wigenjreng.
6: Kumaha
5: Neng?
6: Alhamdulillah.
5: Rabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana Manini sendiri sehatnya damang ya?
1: Alhamdulillah Manini naik lagi ya.
6: Alhamdulillah sarira damang.
5: Manini.
1: Boleh atuh lagunya Manini.
5: Lagunya mau apa Manini?
6: Lagu nama hoyong gadis atau janda?
5: Boleh.
1: Gadis atau janda. Gak bosen lagu itu?
6: Tuh pan resep gening di jogedan ku Manini di dia. Nyangen eta mah Fortuna menggoda teh. Tipe sing joged memeh sare isuk-isuk joged.
5: Aduh eta teh.
6: Jadi Manini teh gerak.
5: Ku
1: lagu.
6: Ku Fortuna.
5: Buat siapa kirim salamnya mah?
1: Iya.
6: Buat Abah Dani di Untus alias Bapak MC tah. Bapak Dani dikirim takuman ini 2 tahunan bisi hilap deui. Tah kanggo Neng Aren. Neng Jule, Neng Lisna, Neng Olive. Kumaha sehat Neng Olive? Tah sareng ieu Neng Meli anu di puncak peuyeum. Sareng di Pok Nura. Sareng deui Mamah Rindu. Katampi pisan senggolanna ti Mamah Rindu. Sareng Mamah Ranti. Sareng Mak Is. Sareng Mami deui, Papi deui tadi teh 2 tahunan deui tak kumanini. Tongoy man Mami manca naek ye banguna teh. Sareng Teh Ipah, sareng Po Atik, sareng Bang Len, sareng Ujeng Jay, Ayah Deni, Tambi Dei, Kang Herlan, sareng Kang Amar Servis, sareng deui. Aduh Kang Herlan, Maman Apero, sareng Bapak Kerdil. Nya sareng deui. Waong sareng istrina. Sareng Kang Egay, sareng Neng Sarahna. Disenggol deui ta kumanini nya tadi entos. Ayeuna disenggol deui sareng Pak Ben. Sareng Api Udin. Sareng Kang Santana. Kang Surya. Kang Reja sareng Kang Asun teh aya Susanti. Jadi inget kana di Sun teh ning manini teh nya.
5: Gusti. Oh my god.
6: Kang Basar sareng Kang Yusman, Kang BG, Kang AM nu dibarot, Kang Amcat, sareng Deden Gemol, Deden Bantas, Kang Bray, sareng Kang Solehudin. Sareng deui Wahyu Tahu nu dicisaan. Sareng deui Kang Hamid. Oda Kang Ibu Ipung Sapuro. Sareng deui Kang Mami Mino, kumaha sehat Mami Mino. Sareng deui Neng Balebat. Sareng Mama Indah. Sareng Pok Nura beli hilap deui Pok Nura. Nya kanggo Bapak Marwan deui we sareng ibuna. Nya sareng deui Neng Dewi, Mamah Dapina, sareng Mamah Dapi, sareng Mamah Citra sang Kakang Pajrina. Kanggo Mamah Rita. Sareng deui Mamah Bungsu, Mamah Sipa. Sareng deui Mama Anjas.
1: Palingna
6: palingna. Nya, sareng Anjas.
1: Paling-palingna kanggo saha maninit.
6: Nya. Pensiana kanggo jinalak kanggo Jarwo sareng Centir sareng Den Tendi, Den Agung, Abah Jaya sareng Cep Gondrong. Oh Maiz ke punten nya Maiz ta cacan kayo. Oh Neng Balebat pilih kayo deui. Deden Gemol sareng Deden Bantas entosnya. Oh Kang Joko Tahu. Sareng iya Duda Araban. Ah sakit ku sih nganininya. Komite ka tenggo nama hampura badal.
1: Mohon dihampura.
6: Spesial nama kang anu gareulis we nya. Neng Sipa sareng Neng Ispa sareng Neng Sulis anu geus
5: Ispa,
6: Ispa. Nya hilang deui manini teh. Baru santai. Fortuna menggoda jingreng
5: teh. Jingreng. Aduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baik, sudah ada 5 penonton langsung aja kita genjrengkan. Meleleh bahagia Teh Citra dan juga Teh Olive. Mangga. Mama rindu ya.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it.

sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishii. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
5: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel!
7: Hai semua.
6: Hai,
8: eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
8: Oi.
0: Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, WiFi mati!
8: Padahal dikit lagi winner!
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
8: Baru? Wih, keren pack barunya!
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
8: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
8: Masa nggak mau bayar lagi?
0: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
8: Choco drink,
6: my mood booster.
8: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
10: 90,7 FFM.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
11: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
11: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasan dan lain.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
9: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
14: Ariel.
15: Hai semua.
16: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
15: Gimana?
16: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
16: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
16: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
16: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
16: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
16: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
16: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
17: Sip the mood, feels good.
16: Choco Drink,
17: my mood booster.
16: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
18: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
19: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
20: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
18: We love it so much.
19: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
20: Tinggal seduh, langsung slurp.
19: Kuah gurihnya bikin lagi.
20: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
19: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
20: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
18: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
20: Soya mie gelas,
18: we love it so much.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: 90,7 FM.

0: Iya, balik lagi ya, udah ada Pak Ujeng J. Halo.
1: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Ujeng J.
2: Fortuna menggoda, mau dong. Genjreng,
1: genjreng.
2: Pengen lagunya teh.
0: Apa?
2: Konco mesra.
0: Konco mesra, teman mesra ya. Boleh salam-salamnya nih buat siapa?
2: Salamnya buat Teh Meliandri, Teh Olive, Teh Marin.
0: Iya.
2: Mama Rita.
0: Lanjut.
2: Dan buat semua-semua aja.
0: Buat semua-semuanya aja. Oke, nah, kamu
2: janji. Spesialnya buat yang lagi tugas.
0: Iya.
2: Ucapannya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ada WhatsApp-nya
1: di belakangnya
0: nih.
1: Ada lagi?
0: Tidak
1: belum?
0: Ada ya. Nah, Fortuna menggoda, mau dong. Selamat siang Teh Ispa dan Sui. Sarah Fortuna juga selamat siang ya. Hari Minggu, terima kasih yang sudah menyapa Bang Lens, mau dong lagunya Mengapa Manusia Tidak Sama, Rita Sugiarto atau Curi-Curi Pandang. Remix. Terima kasih Kenjreng.
1: Ibu Ipung selamat siang, Ibu
0: ya, Ipung. Iya, Bu Ipung juga ya. Kang Maman Apero silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fortuna menggoda, genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Selamat siang.
0: Selamat juga siang. Mama Navero. Boleh nih lagunya untuk siang hari ini, lagu apa?
3: Lagunya Bulan Separuh dari Luis Carlina.
1: Iya.
3: Kirimnya buat Ratu Batu Jengjay, buat Nyari Yandri, buat Mai Is, buat Tantana, Basar, Abah Ewok, Jana Seriani. Wow.
0: Siapa lagi?
3: Deden Banta, Deden Gembol.
0: Iya, Deden Banta, Deden Gembol juga.
3: Egi.
0: Lanjut.
3: Buat Mama Indah.
0: Iya.
3: Buat pokoknya buat semuanya yang oleh dia buat Aren.
0: Oke.
3: Okay. Bersahabat berdua.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Ucapannya,
0: ya,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mangga Teh Meliandri.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Fortuna menggoda, mau dong genjreng.
1: Genjreng. Kemana aja ya.
4: Ayo teme baru nyampe di Mama Rindu. Tadi teh dari Bojonggaling. Mampir dulu. Halo, ada tamu tadi undang, ini tadi kaget. Nggak bilang-bilang suruh nyum aja.
1: Bojonggaling Ibu Ipung?
4: Bukan, dari itu ada perlu, ini sama Kang Iwan.
1: Oh gitu, siap.
4: Kata meten sedikit lagi naik aja lah ke atas.
1: Iya, boleh-boleh.
4: Iya, nggak kepikiranmu kesini.
1: Surprise ya.
4: Surprise. Langsung ada naik tadi.
1: Teh Meli
4: kita
1: mau apa?
4: Kita janjian, kita Teh Sai.
1: Lagunya mau apa?
4: Lagunya... itu aja deh.
1: Yang mana?
4: Pertemuan aja.
0: Pertemuan boleh. Iya. Seperti Mama Rindu ya.
4: Iya. Iya. Kan gak nyangka-nyangka ya Neng Sulis.
1: Iya.
4: Pertemuan. Kirim salamnya buat Mama Rindu.
1: Betul.
4: Selalu mengangankan.
1: Iya.
4: Buat Teteh Olip sama Teh Lili. Buat yang barusan ya Pak Maman Apero. Buat Kang Ujeng Jay.
1: Iya.
4: Insya Allah nanti kita ketemu ya Kang Ujeng.
0: Iya. Buat siapa lagi?
4: Buat udah banyak kali yang naik ya. Tema tadi lagi di jalan. Buat yang itu nih yang antar
1: Olip mau nyusul enggak nih Tema kerunyung
4: ada Kang Iwan. Selamat siang naik. Kerunyung begitu harusnya itu jangan bilang bilang.
1: Oh berarti kalau nanti
4: nanti berarti nyiapin segala macam ya. Jadi kalau gitu mah kan apa adanya.
1: Betul sekali.
4: Pokoknya buat semua aja yang udah
1: siap.
4: Pada naik ya selamat siang.
1: Boleh.
4: Spesialnya buat Tete Ispa sama Neng Sulis.
1: Sehat
4: selalu.
1: Amin.
4: Panjang umurnya banyak rezekinya.
1: Oke.
4: Hatur nuhun, terima kasih.
1: Sami nuhun.
4: Assalamualaikum genjreng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Ada siapa lagi ya
1: di belakangnya? Ada siapa lagi? Kalau tidak kita sambut Facebooknya ya, kita bacain aja. Di sini sudah ada
0: siapa
1: nih? Bendahari, assalamualaikum.
0: Iya.
1: Bunda Ispa dan Sulistia Fortuna menggoda di Genjreng, Permata Hijau Permai hadir bertugas sampai tuntas. Salam hangat semuanya.
0: Iya.
1: Lela hadir ya. Selamat pagi.
0: Iya,
1: Soca Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir di Fortuna.
0: Betul.
1: Menggoda. Neng Sulistia dan Teh Ispa di Genjreng,
0: iya.
1: Kapas Madya Surabaya juga hadir di pagi hari menjelang
0: iya.
1: siang ya. Cakhar.
0: Iya. Fitri juga di Fortuna menggoda Genjreng, lagunya dong Hikayat Cinta. Mus Mulyadi juga Fortuna menggoda Genjreng, selamat
1: Genjreng.
0: Siang. Lela Watipinangki juga Fortuna menggoda Genjreng, Ekon hadir.
1: Mm-hmm.
0: Winarti juga hadir, Abai Susan Pelangan Gianyar Bali hadir, ST Fortuna menggoda. Assalamualaikum, selamat siang Teh Ispa dan Neng Sulis.
1: Ya? Ibu Ipung juga ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Fortuna menggoda Genjreng, selamat siang Neng Ispa dan Neng Sulis. Selamat bertugas sampai. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salamnya buat semua saudara Fortuna,
0: amin,
1: fans Fortuna,
0: ya.
1: Mama Andri juga,
0: ya.
1: Semoga semuanya sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Wah, Supri juga di kawasan Parkot ya, lagunya ya. Pengen Gelombang Asmara.
0: Gelombang
1: oh,
0: Asmara.
1: Aku kira gelombang itu hordeng Tia, Gelombang Cinta. Jill ya, Jill Kak Jill,
0: iya.
1: Di Gelombang Asmara.
0: Gelombang.
1: Salamnya buat semua pejuang receh, semoga laris manis. Buat si itu, si Eta, mat liburan aja spesial. Buat Sobat Amir, ucapannya buat Bisma sama Teh Sulis, mat siaran
0: iya.
1: aja di Genjreng.
0: Genjreng. Oke, langsung aja
1: yep.
0: kita putarkan.
1: Mm-hmm.
0: Konco Mesra, Genjreng.

0: Iya, gak kerasa ya Saudara Fortuna, sudah pukul 11.50.
1: Iya.
0: Dan jangan lupa nanti akan ada Baispa ya, ya di
1: kembali.
0: Top Indo.
1: Betul.
0: Ya. Baispa Susda dan juga
1: Baispa Dahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenceng.

Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggencereng di Sukabumi, Gencereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara Fortuna. Siang hari ini kita jumpa kembali di Tanggal Lagu untuk edisi hari Minggu 19 Juli 2026 untuk Top Indonesia 10 bersama saya Ispa Dalla sampai pukul 1 siang aja. Seperti biasa, 10 lagu-lagu Top Indonesia di Tanggal Lagu 90,7 Fortuna FM untuk minggu ini. Apakah ada penantang anyar kita untuk minggu ini? Apakah ada perubahan naik dan turunnya dari posisi 9 ke 7 atau sebaliknya? Kita langsung simak saja, Saudara Fortuna. Dan siang hari ini di posisi ke 10 sebagai juru kunci untuk minggu ini, ternyata kita punya penantang anyar. Untuk new entry yang pertama, di sini ada Pamungkas lewat Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Kita simak ini di posisi yang ke-10.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: 90,7 Fortuna FM, Saudara Fortuna Pamungkas merilis single baru berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lagu ini merupakan single kedua dari album keenamnya yang akan tentunya dirilis pada tahun ini. Dilansir dari YouTube, di resmi Pamungkas, lagu Berapa Kali Kita Saling Memaafkan yang mana tayang di 8 April 2026, lagu yang ditulis dengan komposer oleh Pamungkas sendiri, dan penayangan perdana tersebut di bawah musik audio lagu Pamungkas tersebut ya dirinya terbaru sudah disaksikan sampai 70 ribu penonton ya. Nah, mungkin kurang lebihnya ya, penasaran pastinya lagu yang ini bisa disimak, dan untuk minggu ini masuk ke tangga lagunya Top Indonesia 10, bisa di request di jam-jam requestnya lagu-lagu Pop Indonesia ya, Saudara Fortuna, dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Baik, kita tinggalkan Pamungkas di posisi yang ke-10, naik satu peringkat di posisi ke-9, ada siapa? Minggu lalu berada di posisi ke-10 dan minggu ini di posisi ke-9, Pura-Pura dari Liodra, Pura-Pura.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

90,7 Fatun FFM. Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Iya, 90,7 Fortune FM, Silon 7 lewat sederhana. Minggu ini ternyata harus naik ya. Karena posisi minggu lalu di posisi ke-8, saat ini sudah di posisi ke-7. Jadi selamat untuk Sila on 7 lewat sederhana. Juicy Lucy juga untuk minggu ini naik dari posisi minggu lalu di posisi ke-9 meningkat ke posisi 8. Oke, kita langsung saja untuk posisi ke-6 minggu ini. Minggu lalu berada di posisi ke-7, minggu ini naik satu peringkat aja. Di sini sudah ada NPD lewat Sempurnanya Aku di posisi yang ke-6.
1: Ini yang menduduki di peringkat ke-6.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyi ini?

Inilah yang menuju di peringkat ke-5.

0: 90.7 Fatun FFM.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada Delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel. Hai semua.
10: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
14: Soyami Gelas?
11: We love

0: dari Wings Food.
1: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM. Ada Bernadia lewat Rabun Jauh yang berada di posisi keempat. Dan minggu ini tidak naik juga tidak turun, bertahan pada posisinya di Top Indonesia 10, 19 Juli 2026. Dan sebelum kita beranjak ke posisi ketiga untuk tanggal lagu di Top Indonesia 10, Saudara Fortuna, satu informasi ini jangan terlewatkan ya, jadi jangan kemana-mana.
1: 90,7 Fortuna FM.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan dan
0: lang. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: 94.7 FM kini dari Yofi Widianto featuring kawan-kawannya, ada Kim Neida ya. Untuk versinya Yofi Widianto dan kawan-kawannya, minggu ini harus turun karena minggu lalu berada di posisi kedua runner up, dan minggu ini di posisi yang ketiga, sudah merasakan kursi jawara juga sepertinya ya. Dan kita naik ke di posisi runner up atau kedua. Namun sebelumnya kita akan flashback atau kilas balik dulu Saudara Fortuna. Buat Anda yang baru bergabung di 90.7 Fortuna FM, mungkin belum secara full posisi-posisi untuk top Indonesia 10 minggu ini di 19 Juli 2026. Di posisi ke-10 ada berapa kali kita saling memaafkan dari Pamungkas sebagai new entry untuk minggu ini. Di posisi ke-9 Pura-Pura Liodra. Posisi ke-8-nya ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Di posisi ke-7 ya Sederhana dari Silo and Seven. Di posisi ke-6-nya Sempurnanya Aku dari NPD ya. Oke, Sederhana dulu. Di posisi ke-7 ada Sederhana Silon Seven. Di posisi ke-6-nya ada Sempurnanya Aku NPD, dan di posisi ke-5-nya Hilang Ingatan dari Setia Ben. Rabun Jauh di posisi yang ke-4 untuk minggu ini dari Bernadia. Dan kini sudah kita simak tadi dari Yopi dan kawan-kawan ya. Langsung saja di posisi runner up kita minggu ini dia. Yang mana untuk minggu ini naik satu peringkat, Senang Dengar Suaramu.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: Suaramu. Lagi-lagi dari Ariel Fajar Kaisa di posisi runner up atau kedua untuk minggu ini. Minggu lalu berada di posisi ketiga, berarti naik satu peringkat untuk minggu ini. Selamat, senang dengar suaramu. Bisa di request di jam-jam request lagu-lagu pop Indonesia, tentunya hanya di 90,7 Fortune FM. Baik, sebentar lagi kita akan tahu siapakah jawaranya di posisi pertama untuk tanggal lagu top Indonesia 10 minggu ini 19 Juli 2020. Sekaligus kebersamaan kita tetap sudah saya Ispadalan yang bertugas menemani untuk kesempatan siang hari ini, sambil menemani makan siangnya mungkin saudara Fortuna santai sejenaknya. Baik, yang masih bertahan untuk minggu ini, selamat sesi potret And Now featuring Lesmana yang masih bertahan untuk posisi pertama atau jawaranya kita di tanggal lagu top Indonesia 10. Sekaligus Ispadalan yang bertugas untuk kesempatan siang hari ini di tanggal lagu top Indonesia 10 undur pamit. Nanti jumpa lagi di Fortuna Pop setelah acara ini Sulistia, sampai nanti pukul 3 sore aja. Baik, terima kasih sekali lagi, tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia jawara kita minggu ini.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Jangan bosan-bosan dengan kita. Ya, karena kita 2 jam lagi nih di sini.
1: Betul,
0: ya. Untuk acara Fortuna Ngepop tentunya.
1: Betul.
0: Ya, di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Iya. Jadi kalau yang mau request lagu, lagu pop ya tentunya, tinggal telepon aja di 0815 1490 7907.
1: Iya, ya. Bener banget.
2: Betul. Baik, lagu perdana kita ada apa nih?
0: Separuh Aku dari Noah. Kincireng Eulay.

0: Udah ada Bayu Usman, Parung Kuda. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng.
2: Genjreng.
0: Baru naik sepertinya.
1: Gak lama ini, gak naik-naik.
0: Gak naik, kenapa? Banyak tuh, boleh dong lagunya, aja. Mau lagu pop apa nih?
1: Kalau yang lama bisa gak?
0: Apa judulnya?
1: Titik Noda dari Deloitte.
0: Titik Noda, boleh salam-salam ya buat siapa?
1: Bisa gak itu?
2: Bisa, boleh dong. Ditunggu aja.
1: Ya, terima kasih kalau
0: iya.
1: Kirim-kirimnya buat
0: siapa?
1: Kang Amar Servis dari
0: iya. Pak buat siapa lagi?
1: Mas Joko, Kang Joko.
0: Buat siapa
1: Kang
0: lagi?
1: Kang Tantana, Kang Bacar, Kang Pokat.
0: Oke,
1: okay.
0: Buat siapa lagi?
1: Kang Ben, Wahyu Tahu, Kang Muda.
0: Lanjut.
1: Kang AR, Kang Arya Kalatai, suka naik gak nih?
0: Mana ya?
1: Abdi Udin.
0: Lanjut, Kang siapa Ella. Lagi?
1: Terus buat Mama Dasti.
0: Iya.
1: Mama Dasti, Maiit.
0: Maiit.
1: Manini, Manini apa kabar Manini?
0: Terus?
1: Teh Olin, Teh Asti, Teh Aren.
0: Iya.
1: Teh Asti, Taringin, Meliandri, Teh Lisna, Teh Marin. Teh Balebat.
0: Iya,
1: Teh
0: buat
1: Nabisa.
0: Siapa lagi?
1: Dan ini, Teh Lisna, Teh Asti ya.
0: Iya.
1: Teh Adibar. Lanjut aja kita.
0: Lanjut.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh Citra, halo.
3: Halo juga. Pertama ngepop genjreng, guys.
0: Genjreng.
3: Genjreng ke Solista Isma.
0: Iya.
3: Masih semangat dan
0: fresh. Masih dong.
3: Masih dong.
0: Boleh lagunya mau lagu apa?
3: Kata Cinta Dari Seberang sudah ada belum?
0: Cinta.
3: Dari Yaya Nadila.
0: Bentar ya.
3: Iya.
0: Boleh salam-salami buat siapa?
3: Salamnya buat ini. Yang bosan Kang Yusman ya.
0: Iya.
3: Cara juga buat Meliandri,
0: Marin,
3: Teh Olivia, Manini, ya.
0: Iya.
3: Cara juga buat Kang DG, Kang Egi, Kang Irfan, Kang Basar, Kang Santana, Kang Surya. Terus juga buat Teh Ranti, buat Mama Adi,
0: iya, buat
3: Mama
0: lagi.
3: Rosi. Buat Mama Nura,
0: okay.
3: Mama Indah,
0: buat siapa
3: Mama
0: lagi?
3: Jan.
0: Iya.
3: Semua hawai.
0: Buat semuanya aja.
3: Ada enggak teh lagunya?
0: Ada
2: boleh
0: dong,
2: ditunggu
0: aman.
2: Aja.
3: Iya, enggak soalnya malam diputernya yang dangdutnya gitu.
2: Oh, siapa yeah. yang muternya?
3: Adito.
2: Siapa yang playnya?
3: Aduh. Itu lagu pop gitu ya. Iya.
2: Okay. Acaranya pop okay, apa dangdut tadi malam?
3: Acara pop kencan teh.
2: Kencan.
0: Oke. Okay.
3: Iya.
2: Ajib-ajib.
3: Enggak, Kencan Mitra Fortuna.
2: Oh.
3: Yang malam.
0: Iya.
3: Ah, sekarang malah lagu pop suka didangdutin ya. Jadi kadang suka ini, pada itu lagu
2: cover
3: pop
2: gitu,
3: aslinya
2: ya.
3: Gitu ya. Iya. Ya, pasti buat kita berdua aja deh.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
3: Mau terus ya.
0: Iya.
3: Oh, ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Irfan.
2: Halo.
0: Mana turun ya Kang Irfan ya?
2: Aduh, sudah turun dia. coba lagi, dicoba lagi.
0: Mah Nini, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mah Nini gak bosan-bosan
4: ya.
2: Genjreng.
0: Boleh lagunya Mah Nini, mau lagu apa nih?
4: Lagu nah Gajah di Balik Batu.
0: Ada gajah.
2: Oh, wali.
0: Oke, salam-salam ya buat siapa tuh?
4: Bang Yusman. Bilnya Bang Yusman aya.
2: Ada.
4: Nya Damang, alhamdulillah Manini mah.
0: Alhamdulillah
4: Manini mah. Selami merenang Mang Yusman teteh aya. Nya kangen nek Mama Citra sana bieu teh.
0: Mohon Mama Citra.
4: Mama Citra terus ditampi kentunanana ku Manini.
0: Lanjut.
4: Ya, kanggo biasa we Neng Aren anu gelis, Neng Olip, Neng Meli, Neng Lisna. Sareng deui Ibu Ipung sareng Ibu Marwan, sareng Bapak Marwana, sareng Mami Minok, sareng Neng Balebat, sareng Indah, sareng Ponura, sareng Dewi, Mari Mama Rindu, sareng Mama Ranti, sareng Mais, ke mana ada Mais tehnya teu aya deui yeuh jempling. Kanggo Mami, Papi, Teh Ipah sareng Ku Atik. Waong geranaek atuh hayo diantos ku manini waong. Sareng Mama Nurulna. Kang Egay diantos sareng Neng Sarahna. Ya sar kanggo Bang Len sareng Ujeng Jeina. Kanggo Ayah Deni sareng Kang Erlan.
0: Siap.
4: Sareng Maman Apero
0: sareng awe di kampung manini.
4: Nya sareng dari Pak Ben.
0: Mohon, ieu tos seueur nu nyundulan ye manini.
4: Sareng Kang Reja, Kang Asun, Ayah Susanti. Nya sareng Kang Santana, Kang Surya. Sareng Kang Basar.
0: Langsung we dikumkeun manini.
4: Sareng dari Kang BG, sareng Kang Aem.
0: Langsung dikumkeun.
4: Sareng dari Kang Mama
0: Atos manini atos.
4: Citra na sareng Kang Basang Tajri na sareng Mama Kumpu,
0: sudah
4: Mama
0: sudah Rita. Banyak yang miskol nih, banyak yang ngantri-ngantri manini.
4: Mama Sam sareng deui Mama Sipa.
0: Mohon siap siap.
4: Sareng deui Neng Kang Yeyeung. Kang Deden Bantas, Kang Deden Gemol.
0: Atos.
4: Kang Amar Servis, Joko Tahu.
0: Udah yuk pulang.
4: Sareng dai.
0: Udah yuk manini pulang. Langsung spesialna.
4: Cep Jarwo sareng Centil.
0: Atos.
4: Sareng dai Cep Agung, Cep Tendi Abah Jaya.
0: Nya. Atos. Teh Me.
4: En sareng Abah Agus, sareng Abah Dani anu alias Bapak MC di Unterus. Sakitu ti manini.
0: Nya, atos manini.
4: Spesialna. Unya kirap deui tu bieu.
0: Atos.
4: Sareng sareng Kang Solehudin.
0: Atos aya di sekolah yang nyuruh-nyuruh
4: lah. Siap. Anu Isma anu balalageul. Amin. Si sakitu ti manini. Ulah kirang-kirang nyuhun kana punten.
0: Siap.
4: Sakitu nya. Asal
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Baterainya enggak habis-habis ya. Halo Jeng Jay.
5: Fortuna ngepop. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Ya naon atas tipis.
5: Enggak itu ada semut.
0: Ada semut.
5: Request lagunya teh.
6: Menang mangga euy.
5: Batas senja. Kita usahakan lagi.
0: Oke, di batas.
5: Spesialnya buat PT ISPA dan
6: terima kasih.
0: Kota Senja.
5: Ya. Kita usahakan lagi.
0: Kita usahakan lagi.
5: Ada.
0: Tidak ada. Kota Senja kita
5: usahakan lagi.
6: Belum dimasuk kayak.
0: Belum.
6: Nanti ditunggu aja.
5: Ya.
0: Ditunggu aja.
5: Oh iya.
0: Lanjut buat siapa salam-salamnya?
5: Udah kuman ini dikumis lah semuanya.
6: Oke.
5: Okay. Ucapannya assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aya murah kue mangga. Oh, langsung lompat.
0: Langsung gaskeun.
6: Oh, ada rezeki. Halo.
0: Halo.
7: Halo. Waktu nge-pop. Genjreng euy.
0: Genjreng. Suami istri kompak ya. Kenapa
7: gimana
0: tuh?
7: Gimana kabarnya Teh Ispa?
0: Alhamdulillah baik ya.
7: Baik.
0: Boleh dong lagunya nih, mau lagu apa?
7: Sama Waku ya.
6: Oh, Sama Waku.
0: Sama Waku.
7: Dari Andra Respati.
6: Oh, Andra Respati.
0: Sama Waku. Boleh tuh salam-salamnya?
6: Buat siapa?
7: Buat semua-semua aja ya. Misalnya buat
0: Teh
7: Ispa sama Kusus aja.
0: Siap.
7: Kasih sayang buat istri dan cinta saja.
6: Siap. Sama-sama.
7: Nge-pop. Bingung
0: Mama Rindu boleh yuk satu pola lagi.
6: Mama Rindu. Menang mangga Mama Rindu.
7: Halo.
0: ketawa ketiwin.
6: Hayang nama sakilo kan murak ka hiji.
3: Geureng. Halo Tessa.
6: Halo.
3: Oh iya. Tempel mah baru abis makan.
6: Alhamdulillah.
0: Masih ikut kenyang kita ya.
6: Ikut wareg ya.
3: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
6: Marin,
0: boleh atau
6: selamat
0: lagunya?
6: Teh Meli Andri. Hari iya. Ini mau denger lagu empopnya apa?
3: Empopnya Sakit Tak Berdarah aja.
6: Oke, okay, Sakit Tak Berdarah.
3: Iya.
6: Sesuai dengan backsound ini lagu.
3: Iya, itu enakin tuh.
6: Boleh.
0: Salam-salamnya nih buat siapa?
6: Enggak mati.
3: Oh, kirain mati.
6: Enggak. Aduh, udah rasaan.
3: Buat Teh Olive ya. Tempatnya Sapatila.
0: Oke.
6: Oh, lekas sembuh.
3: Udah berangkat belum ke bensinnya.
6: Oh, gitu.
3: Buat kamu jeng-jeng.
0: Iya.
3: Buat Man ini.
6: Apa
3: Yusman yang tadi ya?
6: Buat Citra. Buat
3: Teh Citra sama Kang Fajri. Buat Teh Ranti,
6: yeah.
3: Buat Mami Papi,
6: yeah.
3: Buat Ibu-ibu Sapuro,
6: yeah,
3: selamat siang Ibu,
0: yeah.
3: Sehat-sehat ya Ibu-ibu.
6: Amin.
3: Juga itu siapa Bu Balekban, Ibu Liana, Ibu Marwan sama Bapak. Selamat siang.
6: Okay.
3: Buat Kamaman Apero, buat Bang Len.
0: Siap.
3: Buat Pak Ben itu kalau senggolnya suka ada yang protes. Ampun kan we dari Bayuni. Oh iya buat Bayuni sama dia. Teh Dela sama Kang Budinya.
6: Iya.
3: Ih harap maklum aja ya fans Fortuna Mel enggak bawa itu enggak bawa pari rimbon. Iya, jadi di
6: fotokopi sama Mani ini tadi. Alhamdulillah minum susu.
0: Iya.
6: Minum susu.
3: Pokoknya ngadipumin aja dah buat yang tak kutuk ya. Itu selamat siang. Spesialnya buat Teh Isban sama Teh
6: Sulis
3: acara ranting anu bala lagi.
6: Amin.
3: Biar Allah, panjang umurnya
6: ya
3: sehat selalu banyak rezeki.
6: Ya ya
3: insya Allah nanti kita mudah-mudahan gak ada halangan ya.
6: Iya.
0: Amin.
6: Siap.
3: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
6: Kade sendalnya ketinggalan.
0: Ya baik Mbak Isma, karena udah banyak yang nopon juga.
6: Mm-mm.
0: Nih Aba Yusman, titik noda, kenjreng euy.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh Kotor-kotor
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food. Yeay!

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
7: Hai semua.
8: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
11: Dari Wings Food.
14: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Power geng, push!
15: Ayo dong! Ya, wifi mati!
8: Padahal dikit lagi winner!
16: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk! Hah?
8: Baru? Wih, keren pack barunya!
16: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
8: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
16: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
16: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
16: Iya lagi.
1: Sip the mood, feels good.
8: Choco drink,
1: my mood booster.
8: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
17: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
18: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
17: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
18: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Di power, geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel!
7: Hai semua.
8: Hai, Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
4: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
8: Oi.
4: Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: 90,7 Fortune FFM.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
15: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
15: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: 14.50. Terima kasih banyak yang udah like-like dan juga komen-komen. Tadi lagunya sudah Sulis puterin sama Wespa ya.
1: Ya.
0: Baik, saya Sulistya dan juga
1: Sepadahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pabrik Rengga di Sukabumi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Sulis ya untuk acara Top Dangdut ya di minggu ini tanggal 19 Juli 2026 ya, sampai pukul jam 4 nanti. Baik nih, untuk Top Dangdut yang ke-10 yang minggu lalu ini, oh ternyata lagu baru tapi belum terlalu terkenal. Itu ada dari Meleleh Bahagia dari Mila DA7 dan juga Valenda 7. Dan kemudian nih yang peringkat ke-9 yang minggu lalu itu ada peringkat ke-4. Aduh, turun ya. Itu ada dari Kopi Pahit, Wika Salim. Langsung aja kita dengarkan. Genjreng, guys.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
0: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
0: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
0: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
0: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
11: Dari Wings Food.
13: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalbinya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Power Gang Push!
14: Ayo dong, ya! Wi-Fi mati!
10: Padahal dikit lagi winner!
15: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
10: Baru? Wih, keren pack barunya!
15: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
10: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
15: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
15: Amazing!
10: Masa gak mabar lagi?
15: Iya lagi.
5: Sit the mood feels good.
10: Choco Drink,
5: my mood booster.
16: rambutku.
17: Dari Wings Food.
18: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
19: Ariel. Hai semua.
20: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
19: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
17: Emang bedanya apa?
19: Mie-nya kenyal.
20: Wah, enak tuh.
19: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
17: Ekstra 20%?
19: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
17: Wah, thanks, Ril.
19: Gimana?
20: Bener, bikin gak bisa berhenti.
17: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
19: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
20: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
19: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo.

0: dari Wings Food
1: 90,7 Fortune FFM. Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

kita lanjut lagi ya. Nah, untuk peringkat yang ke-8, yang minggu lalu itu ada peringkat ke-7, Teman Jadi Nyaman dari Tasya DA7. Kemudian juga ada yang peringkat ke-7, nih yang minggu lalu itu peringkat ke-6. Ya, kenapa nih pada turun ya? Jauh Kau Pergi dari Sinta Arsinta. Dan juga untuk peringkat ke-7-nya, untuk peringkat ke-6, yang minggu lalu itu peringkat ke-9, berarti naik ya ini lagunya. Dari Anissa Bahar, gak apa-apa. Langsung aja kita dengarkan. Kenjreng.

Ya sudah Fortuna, kita lanjut lagi ya. Untuk peringkat kelima minggu ini, yang minggu lalu itu peringkat ke-8, ada dari Kura-kura dalam Perahu dari Resti ya. Dan juga nih peringkat minggu ini untuk yang ke-4 ya, yang minggu lalu itu peringkat ke-3 ya, turun. Ada dari PPN nih, Rizky Bilar ya. Dan juga untuk peringkat ke-3, yang minggu lalu itu peringkat ke-2, ada dari Tajamnya Karang, Melili. Dan juga untuk peringkat ke-2, yang minggu lalu itu peringkat ke-5, Macam Manalah dari Ajeng Febria ya. Dan juga nih masih sama untuk peringkat ke-1, yang minggu lalu juga peringkat ke-1, apa ya? Nah ini dia, Gadis Manis Kalimantan dari Ajeng Febria ya. Dan juga nih tadi sekaligus menutup perjumpaan Sulis minggu ini di tanggal 19 Juli. Dan jangan lupa nanti akan ada Gupai Pasun, bakal ada Gupai Pasundan ya, bareng Dito, bareng Ido dan juga Bang Hari ya. Saya Sulistia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gencreng euy.

0: jam 4 sore. Saatnya untuk menikmati istirahat. Semoga harimu indah. Radio Fortuna, Bewara Sara.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Aduh, kamera, kamera.
1: Mana, mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih
1: apa?
0: Jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep, madepnya nih. Madep kemana?
0: Hadep sini aja.
1: Oh, jangan.

0: Ya, di Pancarkan Langsung Jawa Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat sore Saudara Fortuna semuanya. Di sore hari ini alhamdulillahirabbil alamin bisa menemani Saudara Fortuna semuanya di programnya Karaoke Anjang Sana. Untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung, pastinya Rido dan Bang Hari temenin sampai nanti jam 6 sore ya. Untuk Saudara Fortuna yang mau bergabung bisa langsung ke line telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga bisa mungkin yang mau komen-komen hadir-hadirnya di WhatsApp Fortuna. Kalau begitu silakan Rido tungguin. Seperti ini sudah ada yang masuk nih. Jaduh, di Soledad kah? Siapa tadi nih? Coba. Boleh banget. Nah, ini kita angkat. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa saya? Ah, Anjang Sana. Karaoke Anjang Sana ya,
0: Fortunate and Genjreng. Genjreng euy. Selamat sore Teh Mel.
1: Sore juga Rido. Waduh. Apa kabar?
0: Kabar baik. Bagaimana dirimu Teh Mel?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik juga. Ini sore-sore gini nih sambil nyantai-nyantai mau nyanyi lagu apa Teh Mel?
1: Nyanyi lagunya apa tuh yang kemarin Teh?
0: Apa tuh?
1: Apa jadi pengobat rindu?
0: Pengobat rindu?
1: Iya.
0: Coba kita cek dulu. Pengobat rindu.
1: Dari Elvi Sukaisi.
0: Oh, dari Elvi.
1: Iya.
0: Oh, ini nih pengobat rindu. Nih, coba kita cek. Sip.
1: Ada.
0: Ada. Kita cobain dulu nanti kalau misalkan ada apa-apa jorokan saja Teh Mel ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja ya.
0: Sip. Kita jinglekan Teh Mel.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, berangkat.
1: Fortuna. Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM. Buat Mama Rindu. Ditunggu. Kayaknya bukan ini. Emang ini? Oh iya.
0: Itu bukan Teh Mel.
1: Teh Oli.

0: Bikin jerengkan, Teh Mel.
1: Terima kasih, Arino.
0: Sama-sama, Arino, Teh Mel.
1: Siapa?
0: Sama Bang Hari dong.
1: Oh, sama sore Bang Hari ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur banyak rezekinya.
0: Amin, Robbal Amin.
1: Terima
0: ya, sebaliknya.
1: Kasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Bikin. Waalaikumsalam, Genjreng. Terima kasih banyak, Teh Mel, sebagai karaoke pertama, perdana ya. Selanjutnya boleh di belakang Teh Mel ada siapa? Halo.
2: Halo. Karaoke Anjang Sana, Fortuna FM, Genjreng.
0: Genjreng, selamat sore Kang Bashar Takokak.
2: Sore kembali.
0: Waduh, alhamdulillah kabar baik. Ini Kang Bashar nih mau nyanyi lagu apa sore hari ini nih?
2: Lagunya apa tuh?
0: Ayo, apa tuh?
2: Ajalah Berkelana dari Bung Haji Irama Irama.
0: Oh, Bung Haji Irama Irama. Berkelana ya. Kita cek ya dulu. Berkelana.
2: Buat aja tuh Anis lagi tugas sama Bang Haji.
0: Terima kasih banyak, ya. Amin.
2: Ispa juga, terjadian ya.
0: Iya.
2: Sulis juga, Mbak Nino yang lagi sehat, mudah-mudahan semua pada sehat ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Yang barusan Teh Meliandri juga ya.
0: Iya, betul. Berkelana, sip, kita langsung jinglekan aja.
2: Yap.
0: Oke, berangkat.
2: Fortuna Radio Pang Genjrengna di Sukabumi, Fortuna FM Genjreng, hei
0: Genjreng,
2: Teh Mais, Teh Ranti, Teh Aren, Ayah Sutanti, Teh Asti, Kang Adu, Tapi Udin, Teh Oli, Mama.
0: Coba sebentar Kang Bashar, ini sepertinya filenya agak korup nih kalau berkelana. Berkelana,
2: oh, gitu.
0: Gak bisa diputerin, coba ya bentar ya.
2: Oh, itu aja tuh gelandangan. Tuh,
0: aja. Iya benar korup filenya. Gelandangan aja.
2: Gelandangan.
0: Gelandangan, oke, okay. Masih dari Roma ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, kita langsung berangkat aja. Yuk, mangga.

0: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Bashar. Boleh kita lanjutkan lagi aja. Di belakangnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo, Karoke Anjang Sara, Fortuna FM, Genjreng
1: Euy. Genjreng
2: Euy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah.
2: Iya.
1: Mau nyanyi lagu apa Mama Indah?
2: Sebuah janji.
1: Sebuah janji.
2: Iya.
1: Harus ditepati memang. Sebuah iya, kalau janji. Kita cek-cek yang minus one-nya bentar. Sebuah janji dari Evi ya.
2: Ya.
1: Oke, Evi Tamala. Kalau begitu, kalau ada apa-apa langsung jorowokan aja ya, Mama Indah ya.
2: Iya. Ngajarowok,
1: Pak. Ngajarowok, Pak Tama. Yuk, berangkat.
2: Berangkat.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Doa
1: sebaliknya. Amin.
0: Karaoke Anjang Sana Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau begitu kita langsung saja ke penelpon berikutnya. Ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna FM.
1: Digenjrengkan. Selamat sore, Mama Rindu.
2: Sore kembali, Arido.
1: Waduh, luar biasa. Ini sore-sore gini
2: biasa
1: emang
2: di luar.
1: Biasa di luar. Iya, kita balik-balikin aja Mama Rindu.
2: Biar gak tutung.
1: Biar gak tutung, betul banget. Ini ngomong-ngomong menyanyi lagu apa Mama Rindu?
2: Ingin coba Matahariku ya.
1: Matahariku, kita cek and recheck dulu.
2: Mata indahnya Teteh Mel yang tadi duluan ya.
1: Iya, betul.
2: Matang Basar.
1: Matahariku. Oke.
2: Lilis.
1: Siapa yang nyanyinya itu Teh Mama Rindu? Matahariku Teh ini ada dari Elsa Salira sama Nur Halimah nih.
2: Nur Halimah kayaknya.
1: Nur Halimah. Boleh kalau misalkan ada apa-apa mah jorowokan saja.
2: Iya, nanti
1: tenang
2: akan
1: saja.
2: Ngejorowok.
1: Nah, itu dia.
2: Rada lulungu.
1: Oleh, rada lulungu teh langsung naik luar biasa benar Mama Rindu.
2: Iya, gitu, biasa di luar.
1: Biasa di luar, siap.
2: Ayo berangkat.
1: Gaskan.

0: Cing, eh.
1: Geun jreng euy.
0: Spesial buat yang lagi sakit tertunggu. Oh, bukan ini.
1: Bukan ini ya?
0: Iya. Yeah.
1: Tawa batik kita yang tadi coba. Matahariku.
0: Matahari. Buat yang sakit ya, cepat sembuh.
1: Bentar, matahariku. Nah, coba yang ini nih. Sebentar. Yang ini bukan? Halo, Mama Rindu?
0: Coba nanti.
1: Oke.
0: Bukan.
1: Bukan yang ini lagi?
0: Iya.
1: Bukan yang ini. Coba yang ini nih, ada satu lagi. Matahariku.
0: Nah, ini.
1: Ah, yang ini. Oke. Genjrengkan Mama Rindu.
0: Tapi ada itunya ini. Adido.
1: Kenapa?
0: Ada suaranya.
1: Oh, ada suaranya ya?
0: Betul.
1: Waduh, ini karaoke padahal. Coba bentar. Matahariku minus one. Coba. Ini ada satu lagi, coba ya, kita cobain Mama Rindu ya.
0: Oke, maaf ya.
1: Gak apa-apa.
0: Tapi ada suaranya.
1: Ada
0: ya?
1: Suaranya lagi. Wah, kayaknya berarti gak ada lagi nih Mama Rindu, cuman
0: oh,
1: segitu doang.
0: Heeh.
1: Gitu.
0: Ganti
1: apa dong?
0: Aja.
1: Boleh, apa dong?
0: Jadi serawut wajah ya.
1: Jadi apa?
0: Serawut wajah.
1: Serawut wajah. Serawut wajah.
0: Evita Mala ya.
1: Evita Mala, oke. Okay. Serawut wajah. Waduh, bentar nih. Gak ada nih di sini. Bentar. Serawut
0: jelas
1: wajah.
0: Jelas sekali di situ tuh Arido.
1: Kenapa?
0: Nyelap di situ.
1: Bener, nyelapnya Eta Mama Rindu. Serawut wajah. Coba bentar-bentar deh. Tapi udah sebelumnya pernah nyanyi itu, Mama?
0: Udah.
1: Oh, ini.
0: Bentar. Silakan.
1: Kita cek. Jadi itu.
0: Buat jeng, semuanya buat semua sampah terkecuali.
1: Mm-mm. Bentar. Serawut. Nah, ini dia.
0: Ada
1: dong. Kita langsung gaskan aja, Mama Rindu.
0: Iya. Yeah.

0: di genjrengkan
1: sehat selalu, sehat selalu.
0: Amin ya. Doa sebaliknya. Terima kasih
1: iya,
0: banyak.
1: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Hatur nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Rindu. Tapi sebelum Rido terima lagi yang telepon-telepon lagi untuk karaokean Soda Fortuna semuanya, sepertinya kita iklan terlebih dahulu ya. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Ada Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
6: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woi. Dari Wings Food. Yeay!

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga. Aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
5: Kompas.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Kalau begitu, kita lanjut. Ada siapa lagi nih yang mau bergabung? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Karaoke Anjeng Fortuna FM. Genjreng.
0: Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Teh Citra Arido.
0: Teh Citra, nomornya ini baru lagi atau gimana Teh Citra?
1: Baru tapi belum di save kayaknya
0: berapa kali naik. Bener banget, ini belum di save soalnya nih gak ada namanya.
1: Iya, udah Teh
0: Citra.
1: Naik
0: ya. Oh, oke. Okay. Teh Citra gimana kabarnya, baik?
1: Sehat Arido, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat juga ya.
0: Alhamdulillah Teh Citra.
1: Bang Hari ya?
0: Bang Hari betul.
1: Ya,
0: Teh Citra.
1: Ya.
0: Mau nyanyi lagu apa nih?
1: Mengejar badai. Ya, dari Wawa Marisa ya.
0: Coba kita cek dulu. Mengejar badai.
1: Dari Wawa.
0: Oh, Wawa Marisa. Wawa Marisa. Siap. Kalau begitu kita langsung jinglekan aja. Teh Citra, yuk berangkat.
1: Fortuna.

0: wala po ka. Ha?
1: Halo, Teh Citra, gimana?
0: Barusan ada vokalnya nih.
1: Ada vokalnya, coba ini.
0: Ya, coba.
1: Kita dengerin dulu.
0: Tuh, ada.
1: Ada vokalnya ya?
0: Iya.
1: Bentar.
2: Ngeri, ngeri.
1: Betul. Coba yang ini deh, yang satu lagi nih.
0: Coba.
1: Coba, bentar.

0: Terima kasih ya Arido.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Citra. Boleh di belakangnya kalau begitu kita langsung saja ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kang
1: yang sana portrait Genjreng. Waalaikumsalam Mama Adit. Selamat sore.
2: Sore juga Arido.
1: Ini mau nyanyi lagu apa nih Mama Adit?
2: Pengen Cinta Ya dari Syahria.
1: Cinta dari?
2: Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia. Coba kita cek. Cek,
2: buat
1: cek.
2: Yang barusan ya,
1: Teh. Yeah.
2: Teh Citra, selamat pagi pagi. Teh Merli juga ya, Mama Abdul, Asti.
1: Iya. Cinta ya judulnya ya.
2: Ya. Yeah.
1: Kita cek, cek, cek, cek, cek ini. Teha. Lumayan banyak juga nih, bentar.
2: Iya, kemudian bantah.
1: Cinta. Oh, tanda cinta atau cinta yang ternoda?
2: Cinta, cinta doang.
1: Cinta doang ya?
2: Iya.
1: Kok gak ada nih cinta doang nih, bentar.
2: Pernah ada ya, kan?
1: Pernah adanya?
2: Iya.
1: Cinta dari Iis Dahlia. Kok gak ada nih?
2: Cinta. Gak ada ya?
1: Gak ada nih.
2: Cinta aja deh.
1: Jadinya apa dong nih, Mama Adit?
2: Tanda cinta.
1: Tanda cinta aja?
2: Iya.
1: Oke, sebentar. Cari minus one-nya. Tanda cinta. Sip. Ini kalau ada apa-apa, jorowokan saja Mama Adit ya.
2: Oh iya.
1: Oke, langsung berangkat.

0: Terima kasih ya Rido.
1: Sama-sama Mama Adit.
0: Genjreng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu boleh selanjutnya di belakangnya ada siapa ini? Halo. Sebelum kita iklan lagi nih. Halo.
2: Halo.
1: Oh iya, ada.
2: Halo.
1: Halo, halo, ada.
2: Iya. Paroki Anjeng Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng. Ini Pak Ben. Selamat sore Pak Ben.
2: Sore juga, Kang Ido.
1: Ini mau nyanyi lagu apa nih sore hari ini nih?
2: Biasa lagunya.
1: Apa yang nih?
2: Tidak asing lagi Pak Ben kalau mau berkaraoke lagu ini pasti haruskah berakhir.
1: Oh, haruskah berakhir?
2: Iya.
1: Haruskah berakhir?
2: Oke.
1: Kita langsung jinglekan saja Pak Ben ya.
2: Oke.
1: Kalau ada apa-apa jorowokan saja.
2: Siap.
1: Yuk, berangkat.

Oke, Pak Agung, saya sudah sangat ya, dan terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Good thing.

0: digenjrengkan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ben. Oke, kalau begitu satu lagi deh ini nih sebelum iklan nih. Coba ada siapa ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Karaoke
0: antar sana, Fortuna FM. Genjreng, euy, Teh Olive, boleh sok mangga mau lagu apa nih?
1: Lagunya
0: aduh. Ayo, apa nih?
1: Bentar ya,
0: hari dulu. Ayo, ingat-ingat.
1: Iya, Tanda Merah.
0: Apa namanya?
1: Tanda Merah.
0: Tanda Merah?
1: Iya.
0: Kita cek dulu, Tanda Merah. Oh, ini ada, dari Evi ya?
1: Ya.
0: Oke, kalau begitu kita langsung jinggalkan Teh Olive, berangkat.
1: Iya. Fortuna.

0: Makasih ya Rido.
1: Sama-sama Teh Olive.
0: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olivia Senja. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana nih. Ini ada jeda sedikit, ada iklan terlebih dahulu ya. Kalau begitu jangan kemana-mana, stay tune terus di Karaoke Anjang Sana Fortuna FM. Kincreng gai.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah ada di interval terakhir dari karaoke Anjang sana. Mungkin kita bisa satu orang atau mungkin dua orang lagi, kita lihat. Ini kita coba angkat deh, ini ada siapa? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Karaoke Anjang sana Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng, Teh Asti.
2: Iya,
1: betul.
2: Dong.
1: Teh Asti mau nyanyi lagu apa, Teh Asti?
2: Ini lagunya Cinta dari Evita Mala.
1: Cinta dari
2: Evita Mala.
1: Evita Mala ya. Coba iya. Kita cari dulu. Biasanya kalau misalkan bentar. Cinta.
2: Evita Mala.
1: Bentar ya. Boleh iya. Sambil salam-salam aja berjalan. Teh Asti.
2: Salamnya buat yang udah pada naik ya. Tadi ada Teh Olivia Senja.
1: Betul.
2: Ya.
1: Teh Olivia Senja, betul.
2: Terus Teh siapa lagi ya? Aki Basar. Terus Teh Mamah Dapi. Teh Citra, Mama Adit, terus juga buat apa lagi?
1: Siapa lagi? Bentar, sambil Mama kita cari-cari.
2: Terus Cinta. Juga buat Abah Anom ya. Kang Kianta.
1: Cinta Evita Mala. Ini.
2: Mama Nora, Teh Eha. Mama Indah, Mama Sam.
1: Buat semua-semuanya aja. Ntar ya, Teh Asti. Ini agak loading dulu. Sambil kita tunggu. Kayaknya ini takutnya korup filenya.
2: Buat Teh Meliandri, Teh Ranti, Kang Senja.
1: Cinta. Sip.
2: Kang Santana.
1: Nih.
2: Ada ya?
1: Ada.
2: Iya.
1: Cinta Evita Mala. Oke, iya. Kalau begitu kita langsung berangkatkan saja. Teh Asti ya.
2: Iya, Pak Ido.
1: Yuk.

0: Di Genjrengka. Dasti, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Asti. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, ini sepertinya karena memang sudah mendekati juga di akhir program dari Karaoke Anjang sana nih. Mohon maaf nih yang ngantri-ngantri dari tadi karena sudah berada di akhir daripada program. Dan juga untuk informasi, azan sholat maghrib itu ada di jam 5 lebih 52 menit kalau melihat di jadwalnya Google ya ini ya. Untuk wilayah kota Sukabumi. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, mohon maaf nih yang tidak berkesempatan di kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada Bringas ya bersama Bang Hari Sanosa. Kalau begitu Ridho pamit undur diri. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Saya Ridho Darmawan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Ebo.
0: Kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam ya, atau juga sampai pukul 19. Di mana untuk malam hari ini, ini hari yang ke-19 di bulan Juli 2026. Kita ketemu lagi di acara Beringas, berita ringan selebritas. Oke, diharapkan tentu buat saudara Fortuna dimanapun berada, jangan kemana-mana ya, tetap di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindreng dari Sukabumi. Dan sementara waktu sudah jam 18 lebih 12 ya, jam 18 lebih 12. Dan nanti mungkin ada beberapa informasi tentang selebritis Indonesia. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara Beringas sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19 bersama Risanosa. Jadi tong kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindreng dari Sukabumi.

Oke, dari acara beringas sementara waktu terus bergulir. Sekarang sudah jam 18 lebih 16 menit. Dan diingatkan dari ruang sial Fortuna, ini untuk yang biasa tampil ya berkaraoke, ditunggu kedatangannya dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, tentu di acara Karaoke Live. Nah, jadi untuk saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong di depan radio dan juga punya waktu, punya kesempatan untuk tampil di acara Karaoke Live dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, ditunggu ya untuk hari ini 19 Juli 2026. Oke, mudah-mudahan banyak waktu ya untuk bisa tampil di Karaoke Live ya, terutama nih untuk Anjas. Anjas mudah-mudahan juga malam ini, Anjas lagi nguping ya. Ikram juga, selamat malam untuk Ikram. Kemudian juga untuk Meliandri di Antos, Teh Olip juga kalau memang tidak punya acara kemana-mana, ya istilahnya ada waktu lah untuk tampil di Karaoke Live ya. Dan juga untuk DM, kalau DM sih nggak nyanyi, cuma DM kesini biasa lah silaturahmi ya. Untuk DM, kemudian juga untuk Marin, Tani Bar juga sekarang nggak bisa kesana kemari karena satu hal yang cedera kakinya gitu ya. Kakinya cedera, nggak tahu kenapa nih, jatuh atau gimana nih Tani Bar ya. Bengkak udah berapa minggu nih? Ada mungkin 3 minggu ya atau 2 minggu Teh Anibar. Oke dah, maaf saja untuk semuanya. Dan yang jelas ini ditunggu saja nanti jam 7 malam di acara Karaoke Live. Saya pilihkan satu buah lagu di acara Beringas. Ini ada lagu milik dari Fadilah Intan. Untuk Kang Maman Avero, Mbak Yuni, selamat malam saja.

0: sama anak saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Bukan mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, dari Jalan Manggis Satu nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Nah, Saudara Fortuna, apabila kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi yaitu Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, AC dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar, kemudian juga WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Nah, untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik yaitu 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, ya, kemudian juga fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungan asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 juta. Gratis ya pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Gitu ya. Kemudian juga proses KPR dihitung oleh perbankan dan terbuka ya untuk pegawai-pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jadi jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di nomor telepon 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

amplop sebesar 500 pegawai-pegawai maupun wirausaha dengan Banten, dan terbuka untuk pegawai-pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu. Wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Dengan cukup booking blok sebesar dengan persyaratan yang mudah. Dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Cukup booking blok sebesar 500 ribu rupiah. Dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jadi jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di nomor telepon 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyanang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Dengan persyaratan yang mudah, cukup booking blok dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 5.

khusus buat saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 juta. Gratis ya pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar

tapi daya listrik yaitu 900 watt. Flavon Gibson dengan rangka hollow, kusen aluminium itu 900 watt. Flavon Gibson dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang depan serta sumber air dari mata air yang hollow, kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, ya, kemudian juga fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungan asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, AC dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar, kemudian juga WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Nah, untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik yaitu 900 watt. Flavon Gibson dengan rangka hollow,

Aduh, ini mohon maaf ya. Oke, sementara waktu tinggal 14 menit lagi menjelang jam 7 malam di acara Beringas untuk malam hari ini. Dan sekali diingatkan ini buat saudara Fortuna dimanapun berada yang mau tampil di acara Karaoke Live, ditunggu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam ya. Apok Jangkung di Antos, Apok Jangkung. Dan juga untuk ADG, kalau memang ada waktu ya, ditunggu saja kehadirannya. Kemudian juga ini untuk siapa? Teh Ani di Cijangkar juga, kalau memang ada waktu ditunggu. Selamat malam Bung Gudel, gimana kabarnya malam ini? Semoga malam ini kabarnya baik-baik saja dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Amin. Ipah juga selamat malam. Kemudian juga Mais dan Manini juga nih, diharapkan malam ini gak kemana-mana, pokoknya konsen terus lah ya, sampai tuntas. Dan malam ini Bang Ari sampai jam 9 nih di acara Karaoke Live 2 jam beres aja pulang. Nah ini untuk Gula Aren, selamat malam Gula Aren. Dan juga untuk Marin, selamat malam untuk Marin, semoga malam ini konsentrasi ya. Teh Jule juga selamat malam saja. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya di acara Beringas di hari yang ke-19 di bulan Juli 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan waktu dan juga program yang sama. Sekaligus ada sanosa mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di malam sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini kita ketemu lagi di acara Karaoke Live ya. Nah, jadi Bang Ari juga akan mengundang saudara Fortuna untuk tampil di acara ini secara live ya, dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, silakan saja untuk yang punya waktu dan juga punya kesempatan ditunggu di Radio Fortuna Sukabumi. Dan kebetulan malam ini belum ada juga nih artis yang datang ya. Biasanya yang datang itu Teh Olive ya, Marin, kemudian juga Aren dan juga DM, terus juga Anjas, Ikram dan Mama Neng juga. Selamat malam Mama Neng, semoga malam ini benar-benar lagi konsentrasi nih Mama Neng ya. Baru ketemu lagi kemarin. Mbak Yuni selamat malam, Kang Maman Avero juga selamat malam, Teh Anibar selamat malam, dan Barbar juga. Selamat malam untuk Barbar, akhirnya ketemu juga sama Barbar ya. Tambah hari tambah cantik aja kelihatannya, apalagi kalau pakai baju hitam gitu. Duganya.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjering dari Sukabumi. Sementara waktu sudah jam 7 malam lebih 34 setengah menit ya. Sekali lagi, jam 7 malam lebih 34 setengah menit. Jadi buat saudara Fortuna ya, kembali Bang Hari akan mengajak untuk tampil di acara ini, yang punya waktu dan juga yang punya kesempatan untuk bernyanyi secara live di karaoke live, ditunggu sampai jam 9 malam. Oke, ya. Ini untuk Iwan Kopral, selamat malam Iwan Kopral. Dan juga untuk Kang YPT, Mas Ari Tempe, CAN, terus juga Kang Dede Hidayat, ya selamat malam. Dan juga ini selamat malam untuk Asep yang ada di Cisaat ya. Selamat malam Sep, ADG, Kang Pelik dan juga Kang Dadang SBL. Ini diharapkan malam ini semuanya sedang nguping. Terutama juga nih untuk Didin, Didin servis jam tangan yang ada di daerah Ciaul Pasir ya. Aduh Din, masih ini Din masih ada kendala gitu Din. Ya, untuk Didin, sekali lagi selamat malam Din yang ada di daerah Ciaul Pasir ya, servis jam tangan. Dan juga buat teman-teman yang ada di SS Collection di Bayangkara juga selamat malam. Terus juga ini buat aduh Tini, Neni, Eti dan juga Nung, terus juga Endang, aduh barbar jaduh tadi. Seru lah pokoknya ya. Buat teman-teman di Sarimbit ya, selamat malam buat teman-teman yang ada di Sarimbit. Buat Cucu juga selamat malam Cu. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik ya. Luar biasa gitu. Semangat Cucu, sekarang udah sembuh ya. Kalau kemarin kan sakit gitu, tapi sekarang mah alhamdulillah banyak-banyak istirahat gitu ya. Waktu istirahat harus benar-benar diistirahatkan, jangan sampai waktu istirahat dipergunakan untuk beraktivitas. Kemarin juga kan waktu istirahat dipakai aktivitas, akhirnya apa? Dikeroknya. Cenah mah gitu dikerok, tapi enggak tahu juga gitu. Aduh lah, rame ya. Eman juga ya. Eman, Iman, Asep dan juga Holid, terus juga siapa lagi ya? Banyak lah pokoknya yang ketemu. Dadan juga ya. Selamat malam untuk Dadan. Mudah-mudahan cepat sembuh dan ya. Cepat sembuh, tapi Dadan memaksakan diri juga gitu bisa hadir ya. Oke, selamat malam untuk semuanya. Dan yang jelas tong kemana-mana ya sampai jam 9. Ini sambil menunggu juga yang mau tampil di karaoke live, dipilihkan dulu nih ada beberapa tembang yang rancak milik dari Evie Tamala. Biasanya lagu ini disuka oleh Gula Batok ya. Selamat malam Gula Batok, DM dan Mak Enti, Kang Haji Yusuf juga. Selamat malam Kang Haji Yusuf.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna, di mana saja berada. Nama saya Deden Gembo Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 8 malam di Karaoke Live untuk malam hari ini. Dan ada waktu ya 1 jam lebih lagi nih, 1 jam lebih 10 menit. Jadi ditunggu saja kedatangannya di Fortuna ya, sesuai dengan judul acara atau programnya Karaoke Live. Jadi harus nyanyi melalui langsung, bukan melalui telepon tapi langsung ya. Salah. Jadi yang mau nyanyi silakan datang saja ke Radio Fortuna, Jalan Manggi 1 nomor 20 Sukabumi. Dan ini untuk Kang Maman Avero, selamat malam Kang Maman Avero. Mudah-mudahan malam ini Kang Maman Avero lagi nguping ya Kang Maman Avero. Sehat ya Kang Maman Avero? Udah lama nih sama Kang Maman Avero belum pernah ketemu lagi, udah berapa bulan nih? Kayaknya tambah ganteng. Wah, Kang Maman aduh, eleh penyiar ge ya. Aduh, anyir teh. Ya udah, kalau begitu saya akan mencoba menyanyikan sebuah lagu milik dari seorang penyanyi yang cukup lama ya, berkecimpung dalam musik dangdut. Ini lagu pernah di apa namanya, bukan pernah dipopulerkan tapi pernah dilombakan gitu. Dilombakan waktu tahun berapa di Fortuna ya. Ini penyanyi aslinya itu Jul Anggara ya, Jul Anggara. Coba saya akan mencoba menyanyikannya, semoga pas gitu ya, cocok lah gitu ya, ketukan-ketukannya gitu pas. Oke.

ini buat Asep ya, buat Holid, dan juga buat Ade, buat Eman, buat Iman, dan juga buat Eti ya, buat Neni, buat Ute, buat Cucu juga. Ini lagunya kita dengar bersama-sama ya. Aduh, mudah-mudahan nih bagus nih.

Aduh, batuk ya. Tapi gak apa-apalah ya. Kita mencoba kemampuan dan menghibur untuk para pendengar Fortuna dimanapun berada. Walaupun malam ini tidak bisa tampil, pada malam ini mungkin minggu depan lah bisa tampil di Karaoke Live. Oke, kita lanjut. Orang biasa.

dernière. Lumayan eta lagu, aduh itu mantep ya. Siapa yang ingin mencoba menyanyikan lagu itu, ditunggu di Fortuna gitu ya, tampil secara live begitu. Dan itu suara Bang Hari itu abis-abisan itu suara ya, abis-abisan itu, aduh sampai rapnya gitu, udahlah cengkok-cengkoknya diusahakan gitu, tapi ya segitulah kemampuannya. Gimana nih untuk Waong? Waong lagi denger gak nih Waong? Kalau lagi denger Waong, terima kasih. Gimana ya untuk Waong penilaiannya itu kalau Bang Haji menyanyikan sebuah lagu orang biasa gitu. Waong sama kan dengan Bang Hari, orang biasa ya, orang kampung, orang desa gitu. Aduh Waong, Waong. Kalau Waong itu boleh dikatakan di atas standar gitu ya, di atas standar. Kalau Bang Hari standar, tapi kalau Waong tuh di atas standar. Makanya kalau Waong mengenai masalah itulah kada jagonya gitu ya, duganya. Waong. Ini untuk Agus, selamat malam Agus dan Mama Jessie juga ya. Mudah-mudahan malam ini betul-betul lagi konsentrasi. Aduh, capek nih kalau menyanyikan lagu-lagu yang nadanya tinggi itu ya. Orang memang kalau mendengarkan itu seperti enak gitu ya menyanyikan lagu itu. Padahal sebaliknya kalau menyanyikan lagu itu mengeluarkan tenaga gitu ya, tenaga. Misalnya Hamdan ATT misalnya, atau juga Imam Syarifin, Leo Aldi, itu memakan tenaga yang cukup besar ya. Jadi jangan dianggap enteng kalau menyanyikan lagu itu, gampang lagu itu. Memang gampang gitu. Tapi prakteknya, aduh ilah. Napas harus di mana, masuknya, berhentinya di mana, pokoknya sulit lah. Kalau belajar gitu. Belajar bernyanyi itu tidak segampang membalikan telapak tangan gitu, susah ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sekali lagi untuk Waong, semoga malam ini Waong juga gak kemana-mana di rumah ya. Waong sekarang mah tiap malam ngekepan wae gitu. Ngekepan wae Waong tiap malam. Ngekepan, ngekepan. Dukanya gitu. Waong, Waong. Itu mana Waong? Itu Waong korek ngirim ke Bang Hari. Waong teh can kene aya kiriman-kiriman teh Waong. Ini gimana nih Waong ini? Aduh, Roger.

Aduh, aduh. Ya udah. Ini untuk ADG sama teman-teman di sana, jadi di pos 1 ya, di pos 1 ya.

Aduh. Ini selamat malam ya untuk siapa? Ahmad Brother ya. Ahmad Brother. Aduh, Ahmad Brother. Dan ini ya untuk Tini ya, selamat malam Tini.

depresi. Ya udah. Ya untuk Kang Maman Avero, Waaong, terima kasih. Teh Anibar, terima kasih ya. Ini oh ya, ini buat Neneng. Kang Oscar juga di Cianjur, terima kasih Kang Oscar ya. Aduh, mantep nih apa kendaraannya. Aduh, itu kendaraan yang dulu ya, masih ada ya. Keren, udah dijual gitu Kang Oscar. Kang Oscar di Cianjur. Ya ya ya. Terima kasih Kang Oscar ya. Dan ini untuk yang punya nama Bung Roland juga ya. Bung Roland kemana aja nih Bung Roland? Kita belum ketemu-ketemu nih sama Bung Roland ya. Aduh, ini siapa nih yang genjreng-genjreng? Oh, ini Pak Ben ya. Pak Ben. Genjreng Bang Har katanya. Selamat malam. Oke, Pak Ben. Selamat malam kembali ya. Gimana Pak Ben, genjrengnya genjreng apa nih? Genjreng bagus Fortuna atau gimana nih? Atau moto saja genjreng-genjreng gitu. Ini takut-takutnya genjreng-genjreng we. Kedengarannya tidak genjreng gitu Pak Ben. Dan ini untuk yang punya nama siapa? Citra ya. Terus juga untuk Pajri, terus juga Abi Cikundul dan Solehudin di KTM. Selamat malam Solehudin. Ini kalau inget lagu ini jadi inget Kang Deddy Hidayat nih sebagai Tangkulak Ayam. Inget lagu-lagu Leo Waldi, dia suka lagu-lagu dari Leo Waldi ya. Aduh ilah. Jadi suruh nyanyi dukanya. Tadi udah nyanyi dua kali Bang Harte, nyanyi dua kali tadi tuh Bang Hari nggak denger, tadi dua kali nyanyi.

Halo saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukami, genjreng, genjreng, eh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna, dimanapun berada. Nama saya Oscar. Sebagai pendengar setia Fortuna, dengerin terus Radio Fortuna 90,7 FM, yang paling genjreng di Sukabumi. Genjreng, hey!

0: acara karaoke live.
1: Ya, Rena, ku cinta padamu. Rena, ku sayang padamu. Aku sangat rindu. Aduh, pada di, aduh, ribuh. Coba nih, kita akan pilihkan lagu berikutnya apa nih kira-kira ya. Oh iya, ini ada lagu dari Rido Roma yang judulnya adalah Cinta Segitiga. Bagaimana? Apakah setuju kalau Rido Roma menyanyikan sebuah lagu Cinta Segitiga? Terlalu. Ini Teh Anibar, aduh, agaknya lebih kesel. Teh Anibar teh menayang kumaha, ada abang kene kamari. Wah, tu kau itu tu kemana? Teh Anibar teh kawetan ke mereka mana? Teh Ani kawetan bangun arek nyusul naon gitu, arek neang naon gitu. Teh Ani teh kawetan, Teh Ani kawetan, bangun. Nah ini dia lagunya, kita dengar bersama-sama ya. Ini selamat malam dulu buat Pak Ben, kemudian juga AM ya di Baros, dan juga untuk Ma Nini ya, Mais juga selamat malam, Ami Ipa juga selamat malam, terus juga ini untuk Teh Olive, DM, Ma Enti, Mama Lia ya, Kang Surya juga selamat malam untuk Kang Surya. Kemudian juga ini untuk Madlai bersama Mas To'ah, selamat malam Madlai dan juga Mas To'ah. Solehudin, terima kasih Solehudin ya. Tenang Solehudin, pokoknya kalau Bang Hari siaran malam naik ya, jangan enggak gitu. Karena setiram kikin ini ya ada fortuna, telepon saja 22-2370 ya. Aduh, atas setilam gitu.

Halo, halo, halo, halo, warga Sukabumi dan sekitarnya. Saya dari Solehudin, alamat di KTM. Kalau Anda ada yang terhibur, terus dengar Radio Fortuna FM, Radio Pangidina Sukabumi. Pokoknya, setesi lambang di data Fortuna di lawan. Silakan kontak 22-2370. Siapa yang ingin kontak? Bagus kalau begitu, genjreng loh.

sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 9 malam. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan waktu dan juga program yang sama, Karaoke Live. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang domang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin kau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pabrik rena di Sukabumi.
1: Aku adalah penghibur sejati. Ku kan taklukkan dirimu dengan tawa.

Oke, ya 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng, oi. Oke, selamat malam Saudara Fortuna. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan gimana harinya kali ini, Saudara Fortuna di hari ini? Semoga urusannya dilancarkan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Saudara Fortuna, tepatnya hari ini kita ada di tanggal 9.

Ini yang kita bawain ada For Revenge. Jadi untuk Saudara Fortuna yang mau nge-request lagu For Revenge boleh banget di komen-komen di postingan terbaru kita, atau boleh di telepon 0815149907907. Oke, kalau begitu langsung aja kita puterin lagi nih. Ada lagu apa aja ya sebelum kita angkat telepon. Kita mau puterin lagu yang mungkin gak aneh ya, atau viral lagu ini. Jadi untuk Sarah Fortuna, selamat mendengarkan. Dan ini dia Sarana For Revenge.

Untuk saudara Fortuna yang mau request lagu For Revenge, boleh banget nih di telepon-telepon di 08151490797. Sambil nunggu, mungkin karena waktunya terbatas, kita sambil puterin lagu lagi aja nih. Mungkin saudara Fortuna yang punya punya kenangan sama lagu ini ya, enggak asing gitu. For Revenge FT Ferry Besari, di sini ada lagunya Ada Selamanya. Selamat mendengarkan.

Oke, ya 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng euy. Gimana nih Saudara Fortuna lagunya yang udah dibawain sama kita? Udah ada beberapa lagu nih. Mungkin untuk Saudara Fortuna ada juga yang kurang tahu sama yang namanya For Revenge, ada juga yang Cinta Akut ya kalau kita. Cinta Akut nih atau Cinta Banget sama yang namanya For Revenge.

Nih, untuk Soda Fortuna, tahu enggak sih apa yang kenapa kita bawain sekarang For Revenge? Karena For Revenge itu adalah salah satu band yang terbentuk karena patah hati ini. Mungkin Soda Fortuna kurang tahu atau mungkin juga tahu nih sama fun fact yang kita bawain soal For Revenge ini. Jadi terbentuknya karena patah hati, band emo asal Bandung ini didirikan pada tahun 2006 karena kesamaan nasib para personelnya saat itu yang sama-sama sedang patah hati. Unik banget kan? Dan juga lirik lagunya ini mengandung diksi puitis yang unik nih. Lirik lagu mereka sering menggunakan kata-kata baku atau istilah yang tidak lazim seperti derana, sarana, jentaka. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh latar belakang sang vokalis Boniex Noir yang di dunia jurnalistik. Dan juga konser Sangderana ini setelah hampir 2 dekade berkarya, mereka sukses menggelar konser tunggal perdana bertajuk Sangderana sebagai pernyataan atas karya-karya patah hati mereka nih. Oh, jadi untuk Soda Fortuna mungkin yang relate sedang patah hati boleh langsung aja kita dengerin lagi nih lagu-lagu dari For Revenge. Lagu yang kita bawain sekarang ada Sadrah nih. Lagu ini cukup populer ya, cukup viral juga nih lagu Sadrah ini dan juga enak didengar nih pastinya. Langsung aja kita dengerin Sadrah dari For Revenge.

merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana. Sang fajar pun tak ubahnya kekacauan yang menyilaukan. Gemerlap yang sama sekali tak kuinginkan, menggelapkan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya, sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatmu kian jauh. Tak tersentuh, luruh, menyisakan separuh. Dengan jantung yang kehilangan darah menuju pembuluh. Mengucur sebagai penanda jalan untuk kau kembali. Menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Menusuk dan mengoyak, menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka, sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari. Datanglah, walau berupa duri yang menambah darah, walau menjelma buih yang mengorek nanah, kau akan tetap aku sambut dengan perayaan paling meriah.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortune FFM.

harus berhenti. Kita menyakiti semua orang.

Oke, yuk, 90,7 Fortuna FM Radio Pangejreng di Sukabumi, Genjreng. Oke, sudah Fortuna tidak terasa ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.53 menit. Jadi pertemuan kita kali ini juga akan selesai tepatnya itu sekitar 7 menitan lagi nih. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya itu datang dari diri pribadi.

Mungkin untuk menutup acara kali ini, kita nggak bawain dulu lagu For Revenge ya. Kita bawain deh dari siapa nih?

Oke, langsung aja deh kita tutup acara kali ini. Mohon maaf ya sekali lagi jika ada salah kata, salah pengucapan, dan terima kasih untuk Sora Fortuna yang udah ngedengerin Dito. Dan sekali lagi, tadi yang lagu kita bawain itu 1 jam bersama For Revenge. Jadi untuk Sora Fortuna mungkin ada yang kurang tahu juga sama lagu For Revenge ini. Padahal fun fact-nya, For Revenge ini berdiri pada tahun 2006 nih, Sora Fortuna.

anti pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki Masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

0: Oke, yo, 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng di Sukabumi, Genjreng. Selamat malam Saudara Fortuna. Sekarang kita ada di penghujung acara nih. Acara kali ini kita bakal bertemu dengan acaranya Tembang Persada yang dipandu oleh Dito nih sampai 2 jam ke depan atau tepatnya itu jam 12. Jadi untuk Saudara Fortuna yang pengen request lagu pop, Sunda ataupun dangdut boleh banget ya. Di telepon-telepon aja nih ada. Bisa di 08 1514 907 907. Oke, karena tadi udah ada lagu perdana, kita langsung aja kita angkat nih. Ada Kang A.M. Baros. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Bang Dito.
0: Selamat malam Tembang juga
1: Persada Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Boleh request lagu Bang?
0: Boleh, mau apa?
1: Lagunya pop tapi bebas pop.
0: Boleh.
1: Itu dari Kapten.
0: Apa tuh?
1: Malaikat Cinta.
0: Malaikat Cinta.
1: Ada ya?
0: Malaikat Cinta dari Kapten ada.
1: Ya. Terima kasih.
0: Boleh. Salam-salamnya buat siapa ya, Kang Ayam?
1: Salamnya buat semua fan Fortuna.
0: Oke. Okay. Mana
1: saja berada lah.
0: Siap.
1: Terutama buat Kak Olive. Dari MJD Bantas, BG, Udang J, Majis, Manini, Waom.
0: Oke.
1: Okay. Terus lagi Egi.
0: Siap.
1: Santana.
0: Uh-huh.
1: Terisna, Neng Meliandri. Ya, kurang dan lebihnya buat semuanya siapkan tertunda.
0: Oke, okay, boleh. Dan
1: lagi Setin On, ya, yang lagi manco di depan radionya. Mari mantap buat Bang Ido, semoga sehat selalu Bang.
0: Amin ya Allah Robbal Alamin.
1: Dengan ucapan Tembang Persada, Persada Fortuna FM Genjreng
0: Oi. Genjreng Oi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Kang AM. Di belakangnya ada siapa nih? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng Oi.
0: Genjreng Oi.
2: Oi. Adito.
0: Iya, Teranti.
2: Malam Adito.
0: Malam juga Teranti, belum tidur ya, Teranti jam ya. Segini?
2: Iya.
0: Belum tidur jam
2: belum.
0: Segini?
2: Belum mau.
0: Oh, belum
2: sebentar
0: mau.
2: Lagi.
0: Oke. Okay.
2: Belum naik kan ke radio.
0: Boleh.
2: Iya, belum ngantuk Adito. Bentar lagi tidurnya. Pengen lagunya ya?
0: Boleh lagunya mau apa nih?
2: Pengen Selamat Tinggal dari 5 Minute.
0: Selamat Tinggal?
2: Iya, 5 Minute. Ada ya? Selamat Tinggal yang itu nih.
0: Dari 5 Minute. Selamat ya. Tinggal masa lalu.
2: Ya itu.
0: Oke, boleh.
2: Salam ya. Yang barusan tuh siapa?
0: Yang tadi ada Kang A.M. Baros.
2: Oh ya Kang A.M. ya, selamat malam. Itunya ketinggalan. Genjreng E-nya.
0: Oh iya benar, genjreng E-nya ketinggalan.
2: Genjreng doang. Malam ya Kang A.M. Juga buat Teh Mel ya. Selamat malam Teh Mel, selamat beristirahat. Juga buat itu siapa Teh Citra. Buat Kang Basar, buat Kang Dege, buat Kang Santana, Mbak Marindu, Ma Iis, Kang Deden Bantas ya. Buat Egi, buat Abi, buat Pak Ben. Aku maja buat semuanya.
0: Boleh, ini Pak Ben lagi miskol-miskol nih.
2: Siapa?
0: Pak Ben.
2: Oh, Pak Ben juga belum tidur ya. Belum on air-an kan. Malam aja buat semuanya, saat selalu selamat okay. Beristirahat. Buat Adito, makasih ya Adito.
0: Oke,
2: semangat
0: selamat.
2: Ya,
0: makasih ya. Kembali.
2: Ya, ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba nih ada Pak Beni, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Gimana kabarnya Rito malam ini?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Ben?
3: Alhamdulillah lagi sehat, tidak kurang satu vakum. Kirim salamnya dulu ya.
0: Boleh, buat siapa nih?
3: Buat yang duluan itu siapa nih?
0: Yang pertama ada Kang AM, yang kedua ada Teh Ranti.
3: Ya, buat Kang AM selamat malam aja. Buat Teh Ranti, terima kasih sudah senggol balikan ya. Okay. Sekarang disenggol lagi sama Pak Ben nih. Selamat malam aja buat Teh Ranti, buat Teh Meliandri, buat Mbak Iis, buat Teh Marto, Mama Indah, buat Teh Anibar,
0: okay,
3: buat Tuyanian, buat Kang Abi, Kang Egi, Kang Budi, Kang Ujeng Jay, semuanya siap-siap.
0: Oke.
3: Oke. Kacang Jay. Buat Teh Ranti ya. Udah Teh Ranti.
0: Udah Teh Ranti tadi.
3: Buat Manini, Manini ditunggu yang punya durasi punya oleh Pak Ben. Durasi wah Manini apa ya? Genjreng Manini.
0: Tuh, genjreng Manini ini mana Manini tidur belum nih?
3: Malam aja buat Ibu juga sempat malam. Buat Kang Deden Bantas, Deden Gemol. Pokoknya buat semua-semua aja yang masih pada melek ya.
0: Oke, okay, boleh.
3: Hadir di kesempatan malam hari ini. Buat Adito lagi sendirian ya?
0: Iya, lagi sendirian Adito sekarang.
3: Oh iya, selamat tugas aja ya sampai tuntas Adito ya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Ben. Selamat
3: lagunya di kabung aja sama Teh Santi. Selamat tinggal masa lalu ya dari
0: Oh, Minit. Boleh.
3: Pokoknya di genjreng Fortuna FM. Genjreng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung nih sambar sama Manini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bang bersabda Fortuna FM. Genjreng.
0: Persada sanes bersabda.
2: Bersadanya.
0: Bersada, amun.
2: Sembang bersada genjreng.
0: Genjreng euy. Ai Manini belum tidur Manini? Masih manco?
2: Masih atuh dong.
0: Ai kenapa tuh belum tidur Manini?
2: Apaan masih kene ngaronda?
0: Oh, ngaronda ya.
2: Di pos ronda kene Manini. Ojong radio itu ya jadi pos ronda.
0: Oh, Manini udah jadi pos ronda berarti ayeuna teh mah.
2: Di pos ronda jeung radio pan radio leutik di babawa.
0: Nah can uy atuh mah ih mungkin we wios ngaronda mah.
2: Di payeuneun bumi pos ronda.
0: Oh, payeuneun bumi panya teh di mana?
2: Nya, pos ronda di payeuneun bumi.
0: Panya teh di mana atuh pos ronda boleh yuk Manini lagunya mau apa?
2: Payeuneun bumi pos ronda na.
0: Muhun. Sok Manini lagunya mau apa Manini?
2: Ah, yang lagu dangdut
0: we. Oh, boleh, apa tuh?
2: Jubaidah.
0: Jubaidah. Ya. Juba.
2: Intuna kang anu atos.
0: Boleh.
2: Kang Mamah Ranti.
0: Heeh.
2: Sareng Pak Ben.
0: Siap.
2: Nah. Sareng deui Kang Banglen. Ujeng Jay. Sareng Ayah Deni.
0: Okay.
2: Sareng Kang Herlan. Sareng deui Kang Maman Apero. Sareng deui Kang Abah Kerdil.
0: Okay.
2: Kang Neng Aren, Neng Olip, Neng Mel. Sareng deui Mamah Rindu, Mais. Sareng deui Mami Papi.
0: Okay.
2: Kang Neng Lisna, Mama Nura. Sareng deui Kang Pamarwan sareng ibuna. Kang Ibu Ipung Sapuro. Sareng deui Mami Mino.
0: Okay.
2: Sareng deui Neng Lisna sareng Mama Rita. Mama Citra sareng Kang Pajrina.
0: Okay.
2: Sareng deui Waong sareng istrina. Sareng deui Kang Egay sareng Neng Sarahna. Sareng deui Apih Udin, Kang Reja, Kang Santana.
4: Kang Asun, Kang Surya, sareng deui Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros.
0: Terus
4: sareng deui Kang Pak Non Anjas, sareng deui Deden Gemol, sareng Deden Bantas.
0: Mohon.
4: Sareng deui Mama Rita, sareng deui Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Sam, Mama Njes, Wajang Kis. Sareng deui spesial nama eta mah anu teu kasenggol mah hampura badag.
0: Oke, okay, siap.
4: Dan ini kula kirang-kirang ngapunten kasep dito anu kasep. Spesial nanya Kang Ocep dito we anu kasep, anu ganteng, anu bager. Sakitu timan ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Manini. Laguna Jubaidah ya. Oh, boleh. Ya, sambil nunggu-nunggu lagi, kita baru ada 3 lagu nih. 4 lagu kita gencrengkan ya.

0: Oke, ada Teh Olimpia Senja nih. Teteh belum tidur, Teteh?
1: Belum.
0: Kirain udah pada tidur nih jam segini ya.
1: Belum, lagi nungguin anak pulang-pulang.
0: Oh, lagi nungguin dulu ya.
1: Ya, ini katanya mau pasti itu futsal dulu katanya gitu.
0: Oh, jam segini futsal? Jam berapa berangkatnya?
1: Iya, tadi itu. Tadi pulang jam 8, futsal dulu.
0: Oh, pantes. Kirain teh dari jam berapa?
1: Nah, baru sana pulang beneran motornya. Katanya mah mau futsal dulu katanya gitu.
0: Oke, boleh.
1: Jadi kalau belum pulang kerja nggak buru-buru tidur kalau telit. Jadi terus saya nguping radio sampai jam 12 baru dimatikan. Setiap malam kan Teh Olive suka ada kan, suka naik gitu.
0: Benar sih. Emang Teh Olive ngabsen terus ya?
1: Iya. Makanya tahu yang naik gitu, yang itu tahu.
0: Oke. Boleh Teh Olive, lagunya mau apa Teh Olive?
1: Itu, kalau Tembang Persada itu kan lagu pop doang ya. Enggak bebas gitu, enggak ada lagu Sunda, enggak ada lagu dangdut, enggak ada.
0: Oh iya.
1: Pop itu Tembang. Jadi yang itu juga bisa, udah yang lama juga gitu. Kayaknya itu yang pertama kali gitu bisa.
0: Yang pertama kali?
1: Ya. Mau dari Hari Parintang boleh.
0: Dari Hari Parintang boleh.
1: Ini ada ponakan.
0: Oh.
1: Pulang futsal bareng anak.
0: Ngikut ya, ngikut futsal ya.
1: Iya, ikut kita. Ayo. Udah belum yang pertama kali?
0: Udah, boleh salam-salamnya, Mak.
1: Ya, salam-salamnya buat grup Teh Olive aja ya. Mudah-mudahan belum tidur.
0: Okay.
1: Ada Marin ya, ada Meliandri, ada Adela ya.
0: Boleh.
1: Teh Lilis ya, yang udah ketemu Tea. Terus buat Kang Budinya juga ya.
0: Oke.
1: Buat Kang Santana ya, Kang Basar ya. Buat Kang DG ya, buat Waong bareng Mama Nurulnya. Buat Abi Cikundu ya, buat Teh Citra bareng Kang Fajri-nya. Buat Teh Anibar, buat Mbak Yuni ya, selamat malam Mbak Yuni. Masih nguping gak nih?
0: Tuh Mbak Yuni dipanggil ya, Mbak Yuni.
1: Buat Kang Maman Apelo itu tadi Teh Manini ya. Mami Papi juga ya. Itu buat Menti ya, Kang Mus Mulyadi, Kang Anjas juga ya, Kang AM ya itu. Ada Kang Wahyu, ada Irfan, ada Herlan juga ya, ada Alan gitu ya. Ada Reja, ada Kang Asur, ada Teh Asti ya itu. Ada Kang Surya ya. Nah, ada siapa lagi tuh lah, pokoknya semua-semua aja deh.
0: Oke, boleh.
1: Nah, yang gak kesapa mah harus pura badage lah. Lain kali aja we di senggol gitu ya.
0: Boleh.
1: Paling mantepnya buat Adito ya, semoga sehat selalu. Yo, itu apa teh? Gula aren.
0: Oh, teh gula aren.
1: Maaf teh, gula aren suka lupa ini teh. Kalau enggak baca apa tuh, enggak pakai catatan teh suka kelewat. Maaf aja ya Adito.
0: Okay.
1: Pulangnya hati-hati aja ya, semoga selamat sampai rumah ya.
0: Amin amin ya allahumma
1: alamin. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di belakangnya satu lagi. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aslinya Tembang Persada ya.
0: Tembang Persada.
2: Ada Fortuna FM genjreng ya?
0: Genjreng. Sama siapa?
2: Salam kenal ya. Salam kenal ya.
0: Oke, salam kenal juga sama siapa ini?
2: Dari Dani.
0: Oh, dari Kang Dani.
2: Iya.
0: Kang Dani rumahnya di mana Kang Dani?
2: Kang Dani di kawasan Perancis.
0: Oh, Perancis sebelah mana?
2: Iya. Dari Perancis.
0: Perapatan Ciamis, Cisaat, Cisarua?
2: Dari Cisaat ini.
0: Oh, Cisaat. Boleh. Kang Dani, lagunya mau apa Kang Dani?
2: Lagunya itu tuh dari buku Kupoli ya. Widuri.
0: Widuri.
2: Widuri.
0: Widuri.
2: Ya, Temang Lawas.
0: Coba. Widuri dari siapa?
2: Dari grup itu Poli.
0: Oh, boleh. Ya, salam-salamnya buat siapa?
2: Buat saudara Fortuna ya. Fortuna, salam kenal dari Dani ya. Salam kenal aja dari Dani, mudah-mudahan salam kenal aja terima dengan kebuka, sama terbuka ya. Ini yang punya tugas siapa ini tuh?
0: Amadito.
2: Oh, Amadito, salam kenal aja dari Dani ya.
0: Oke.
2: Terima kasih Dito ya, Bang Dito ya.
0: Oke, siap.
2: Untuk semua, terima kasih, mohon maaf ya, baru kenal ya, salam kenal dari Dani ya. Dengan ucapannya, Jembang Persada, Fortuna FM, Gunjreng. Assalamualaikum.
0: Gunjreng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Manini, mana nih Manini? Manini lagunya mau ganti gak Manini? Katanya di sini pop doang ya. Manini, nah ada Bang Len, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Fortuna FM, Gunjreng, ey. Adito, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Bang Len?
3: Alhamdulillah ya, baik, alhamdulillah Adito.
0: Alhamdulillah. Pengen lagunya boleh?
3: Embun di ujung senja.
0: Embun di ujung senja. Dari iya. Black Brother ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa, Bang Len?
3: Buat yang barusan ya, yang barusan turunnya siapa, Kang Dani?
0: Kang Dani.
3: Selamat malam kenal aja. Buat Teh Olive, buat Teh Meliandri, buat Teh Rizna, buat Manini, buat Kang Egi, Kang Maman Avero, terus buat siapa lagi ya? Teh Iis Cibadak,
0: okay.
3: Teh Citra, sama Kang Fajri. Buat semua aja lah dikumkan yang tidak kesenggol, mohon maaf.
0: Boleh.
3: Oh, Den Bantas. Dan Bantas dan Gembol.
0: Terus?
3: Itu aja.
0: Oh, udah.
3: Terima kasih. Iya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Manini. Lagunya kita ganti aja gimana Manini? Lagunya mungkin kita ganti jadi Hampa dari Ari Lasso. Tapi karena Manini ini sebenarnya enggak relate ya sama Manini, karena Manini itu tanpa Hampa gitu. Ruang-ruang hatinya selalu keisi ini sama Fortuna ya, enggak Manini. Ini boleh Manini. Halo Manini, halo.
4: Halo.
0: Nah, Manini. Apa tuh?
4: Cinta kita tuh.
0: Cinta kita.
4: Bisa tuh.
0: Cinta kita. Dari siapa?
4: Sahawan.
0: Cinta kita paling dari Inka Kristi. Oke, boleh.
4: Nyak hatur nuhun.
0: Oke, siap Manini. Sami nuhun. Oke, langsung aja kita genjrengkan ya untuk suara Fortuna. Jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng nih. Udah ada beberapa lagu yang udah kita list. Dan lagu yang pertama kita puterin di sini ada Malaikat Cinta dari Kapten.

0: itu keputer 6 lagu lah ya, atau mungkin 5 lagu nih. Boleh langsung aja ada Kang Deden Bantas nih, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tembang Persada Fortuna FM, genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Ah, mah gue tangan tinggaran ah.
0: Nah, hak tah?
1: Abi bisa disarekan ke Mas Poni alias.
0: Oh, siap.
1: Eta we, ngaran mah ti mah lagi. Oh, lagunya ya?
0: Ah, boleh atuh, lagunya mau apa, Kang Deden?
1: Lagunya kayaknya yang enak mah, kayaknya ya.
0: Mm-mm, apa tah?
1: Yang enak mah Tanpamu dari Teti Kadi ya.
0: Tanpamu dari Hampamu apa Tanpamu?
1: Tanpamu.
0: Tanpamu.
1: Salam genjrengnya ya.
0: Boleh.
1: Wah, Teh Olip Aren ya. Ini dan Gembol juga Teh Isi Badak ya.
0: Tanpamu dari siapa tadi, Kang? Banyak.
1: Teti Kadi ya? Bukan dari Bob tutup botol, tutup poli bukan itu. Bukan dari Bob tutup poli ya.
0: Ih, enggak ada.
1: Dari Teti Kadi.
0: Oh, Teti Kadi.
1: Iya, Teti Kadi.
0: Oh,
1: Teti Kadi itu nanaon. Ada Teti Adito gitu nanaon.
0: Aduh, Teti Adito nyanyi ya.
1: Buat Waong bareng Wanurulnya ya.
0: Siap.
1: Buat Kang Budi PDN. Dan Kang Haji Maman Apero, Mbak Yuni Seblak.
0: Oke. Okay.
1: Buat itu ya, buat Mbak Irma Nurmalasari, Putri Kanila juga.
0: Uh-huh.
1: Buat Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Kang Wendy Tahu, ya Manini juga ya.
0: Siap.
1: Teh Aren, Teh Jule juga. Buat Bang Lens, aduh tadi teh, Kang Ujeng Jai juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Teh Mel. Buat semuanya aja, Bang Dito.
0: Boleh.
1: Ya. Yang tidak kesenggol diutamakan.
0: Siap.
1: Buat Adito sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, doa terbaik itu.
1: Oke. Okay. Buat mantepnya buat yang ada di hati aja.
0: Oh, siapa selalu tuh?
1: Ya.
0: Siapa tuh? Gak mau disepil.
1: Mama, saya bukan mama.
0: Oh, mama. Siap.
1: Iya. Makasih banyak Adito ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Emang persen.
0: Genjreng, oi.
2: Nama Adito.
0: Alhamdulillah, gimana Kang Santana, sehat?
2: Alhamdulillah, itu Adito baik sehat, nama kata kenal.
0: Amin, amin. Kang Santana belum tidur jam segini?
2: Belum.
0: Kenapa tuh?
2: Ya, nunggu Persada.
0: Oh, nunggu Persada. Ya. Boleh, lagunya mau apa tuh?
2: Pangeran Cinta.
0: Hmm?
2: Pangeran Cinta dari itu tuh Dewa 19.
0: Pangeran Cinta.
2: Iya.
0: Boleh. Salam-salamnya
2: yang Deden Bantas ya, dan Gembo. Teh Olip sang Teh Isnya, Putu Panila. Okay. Matia Angki Anzu. Melati Bali terciptakan bajunya Waong. Sama Servis Melati Bali Ponura.
0: Oke.
2: Okay. Kakang Irfan, Kakang Egi, Kang Budi Tedelanya, Marindu Melandri. Saat memadapi sedayana lah dikumpul.
0: Oke, okay, boleh. Oh,
2: Mama Indah sama Mama Rita sama Sam. Sahabat Adito yang juga sehat satu. Oh, saya Teh Aren. Kepengkeran apun Teh Aren. Sahabat Adito yang juga sehat satu nanda mata tetna.
0: Amin, amin.
2: Dari Jur Barokah. Tembang Persada Fortuna Genjreng. Assalamualaikum.
0: Genjreng, eh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Santana. Lagunya Pangeran Cinta dari Dewa 19. Boleh yuk, kita tunggu-tunggu lagi nih, siapa lagi yang mau naik, boleh banget. Aduh, Kang, ada Kang Mama Apero nih. Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tembang Persada Fortuna FM, genjreng.
0: Genjreng.
3: Malam Bang Dito.
0: Malam juga Kang Mama Apero, alhamdulillah sehat. Akang sehat gak nih?
3: Dari Rosa.
0: Oh, apa tuh?
3: Hijrah Cinta.
0: Hijrah Cinta.
3: Kirimnya.
0: Boleh.
3: Buat Ratu ya, buat yang urusan tuh buat Santana, Basar, Mendirian Bantas, Mendirian Gemol.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Merin, Merianti, Mahiis. Terus yang di Bali nama Jesse.
0: Oke.
3: Terus buat Ranti, Anibar,

0: buat Herlan.
1: Siap.
0: Buat Irfan Nyompong. Terus buat aku aja buat semuanya aja.
1: Boleh.
0: Terus ya buat Pak Ben sama itu Manini ya lupa. Buat Manini sama Aren. Terus ya buat Bang Dika aja.
1: Oke. Okay. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Kang Maman Avero lagunya Hijrah Cinta dari Rosa. Boleh? Kita tunggu lagi nih. Kita tunggu lagi ada siapa? Atau mau kita genjrengkan dulu lagunya? Oke, mungkin karena belum ada yang naik lagi, kita genjrengkan dulu deh lagunya. Di sini ada 3 lagu, Tanpamu, Pangeran Cinta, dan Hijrah Cinta. Untuk Sada Fortuna jangan kemana-mana ya, tetap di 90,7 Fortuna FM genjreng. Ini dia lagu Tanpamu.

Oke, yo, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng, nadi Sukabumi, Genjreng. Oke, sudah Fortuna, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan jam 23 lebih 43 menit nih. Jadi pertemuan kita kali ini juga akan segera berakhir, tepatnya itu 17 menitan lagi. Sebelum kita akhiri acara ini, boleh deh buat saudara Fortuna yang mau nelpon, kita angkat 2 lah. 2 atau 1 penelpon lagi, baru kita closing ya. Jadi untuk saudara Fortuna boleh banget yang mau request lagu di 081514907907. Kita tunggu nih, ada siapa yang mungkin mau naik, boleh?

Oke. Mungkin kalau belum ada, kita mau ngelis lagu lagi nih sebelum kita akhiri. Kira-kira lagu yang enak untuk menemani malam Saudara Fortuna apa ya? Lagu-lagu yang slow kali ya, yang mungkin bisa menemani tidurnya Saudara Fortuna.

0: Oke, mungkin udah nih kita list lagu yang agak slow sedikit nih. Jadi untuk Suara Fortuna yang mau tidur atau udah siap-siap ya, udah narik selimut, selamat mendengarkan aja ya sambil kita closing. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena salahnya itu datang dari Dito pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Suara Fortuna, terima kasih ya yang udah nemenin Dito juga di malam kali ini, di penghujung acara, dan bakal bertemu lagi sama Dito di jam 11 di Domisol ya. Jadi untuk Suara Fortuna, nanti besok ketemu lagi nih sama Dito. Kita absen dulu deh. Udah ada Kang Deden Bantas, terima kasih ya. Terus ada Kang Maman Avero, ada Kang Santana. Terus ada yang belakangnya 16 tuh kalau gak salah tadi Kang Dani ya. Terus ada Teh Olivia Senja, ada Manini juga, ada Pak Ben, ada Teh Ranti, ada Kang A.M. Baros. Nih, terima kasih banyak ya yang udah nge-request juga lagunya. Terima kasih udah menemani Dito sampai akhir acara kali ini. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata ya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, entah itu pembawaan lagunya kurang masuk atau kurang tahu mungkin ya, kurang enak didengar untuk Suara Fortuna. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekaligus mengakhiri acara kali ini, ada lagu titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi nih. Jadi untuk Suara Fortuna, terima kasih. Dan kalau begitu, saya Dita Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak sendiri lagi cuci darahnya.

0: Ya baik, disiarkan langsung jam lagi 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Bais Pa. Masih di acara Warawiri, selamat pagi semuanya. Ibu Miss Kong, selamat pagi buat TML Puncak Boyem. Saya dulu ah ya.
1: Pagi-pagi
0: Teh Cibadak juga ya, selamat pagi.
1: Pagi, Marin. Di Ekon pagi juga Teh Olivia. Ibu-ibu, pagi Bu, Teh Dela. Teh Lilis juga selamat pagi.
0: Teh Balebat juga selamat pagi. Pagi-pagi. Terus juga ini Kang Endang yang udah miss call, selamat pagi Kang Endang. Bersama Kang Ade Duitnya ya. Selamat pagi Kang Ade Duit yang udah nge-miss call-miss call. Kang Deden Bantas, Deden Galon, Deden Gembol. Selamat pagi Vero, selamat pagi buat Kang Santana.
1: Pagi-pagi buat semua-semuanya pagi hari ini. Kita juga udah update IG ya.
0: Udah dong.
1: Oke. Okay.
0: Perkiraan cuaca juga ini sebentar. Teh Olivia Senja, selamat pagi Mama
1: pagi.
0: Nini. Mani nih, selamat pagi Pak Ben, Bang Len, selamat pagi Teranti, Aem Baros, Mami juga ya, Mami Minok, selamat pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Buat Waong bersama Manoro Cinagen, selamat pagi Empok Nur. Teati Bali, selamat pagi ya buat Api Udin juga. Ya, terus Ati Sharingin Teasti. Kang Bajri, Teh Citra, selamat pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Terus juga selamat pagi buat TDM. Kang Budi, selamat pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Kang Ega, selamat pagi. Terus juga Teh Aren, Dini Glasari. Teh Mana dari Situ Mekar ya. Teh Anibar, selamat pagi. Hari ini lagi barbar kembali. Sekarang liburnya Selasa katanya.
1: Diganti jadwalnya.
0: Diganti jadwal
1: ternyata
0: secara
1: hari ini lagi barbar.
0: Wow.
1: Ya. Liburnya besok.
0: Pasti.
1: Anibar.
0: Ujang J, Asun juga ya, Susanti. Selamat pagi buat semuanya. Kang Anjas juga di belakang ya. Ma Anjas juga.
1: Di Cijangkal juga ada Teh Ani, Mama Eha, Wilujeng Eni, selamat pagi. Teh Nengnya juga gak ketinggalan. Pagi Ispa juga untuk kawasan Pelabuhan Ratu semuanya, Teh Is ya. Teh Is Aisa di Pelara, Wajangkisnya juga selamat pagi. Kang Jackson, Brahma Kumbara, selamat pagi. Terus juga Kang Joko, wow. Terus juga ujung genteng ya, yang punya ujung-ujung. Mama Rita di kawasan Pasawahan, King Basara juga, di Ciko juga selamat pagi, Banten. Sawarnanya, sampai ke Sawarna gak tuh?
0: Sawarna gak ya?
1: Pagi juga di kawasan Selabin Tanah, Banji Gondrong, Mama Tia, My Is, kemana aja? Kabar baik ya, mudah-mudahan kabar baik selalu. Terus juga pagi Is, Pak, untuk itu tuh Cibadak, Teh Is juga ada di sana. Bejuen, Teh Nina juga selamat pagi. Terus juga Ma Ici, Bojong Longok. Ada Mama Fonti di Taman Bayi, selamat pagi. Ulejeng Enjing, Ponura, pagi. Pagi juga buat itu tuh Chicago, Maman Apero. Bayuninya juga Tanjung Sari, Bacahnya juga ada di sana, selamat pagi. Pagi juga di kawasan semua-semuanya aja deh ya,
0: semuanya ya.
1: Tanpa terkecuali yang gak keabsin boleh.
0: Dari A sampai Jiat aja di Misko, WhatsApp, Instagram, Facebook sudah kita sediain.
1: Oke.

0: Perkiraan cuaca kalau di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kecamatan Kota Sukabumi ya, Pak. Daerah kita sih agak cerdem-cerdem, berawan, jarang tampak sinar langit yang biru ya. Jadi masih abu-abu nih. Ternyata abu-abu gitu. Tuh ya. Ini berarti berawan enggak sih? Kita cari tahu aja untuk ternyata rata-rata suhu dan kelembaban Kota Sukabumi ini. Rata-ratanya itu untuk di detik ini di jam 16.33 ini 19 derajat Celcius. Untuk presipitasinya 10%, kelembabannya 95% dan anginnya 2 km per hour atau per jam. Cuaca Senin di jam 6.33 ini sebagian besar berawan. That's why itu kenapa di daerah kita ini berawan ya, Mbak ya. Dan langsung untuk kita ke kotanya dulu.
1: Okay.
0: Untuk per kota Sukabumi ini ada 7 bagian ya, dan tentunya yang pertama ada 7 kecamatan alias 7 kebagian per tanggal Senin 20 Juli 2026. Untuk Gunung Puyuh sendiri akan diperkirakan hujan ringan. Alhamdulillah loh hujan. Jadi kemarin belum hujan. Udah hujan dan belum.
1: Kalau dia cuma kayak dicepretin aja.
0: Cepretin aja lah. Aku belum dicepretin sama sekali. Belum dicepret gitu.
1: Dicepretin
0: juga belum. Iya. Nah, semoga hujan deras. Amin.
1: Iya, kita berharap hujan.
0: Berharap hujan
1: dengan keberkahan.
0: Amin.
1: Ya.
0: Stok air di rumah saya sudah hampir siap.
1: Tenang, nanti Allah tambahkan.
0: Amin. Soalnya ketahuan ya, Pak ya. Apalagi di sumur kalau misalnya aku tuh di keran tuh yang kemarin-kemarin mah di full itu bzzz gitu banyak. Sekarang jadi cercet. Aduh.
1: Bunyinya aneh nih.
0: Kayak gak was cercet gitu. Enggak tahu keran yang rusak tuh. Tapi ya semoga enggak kerannya ya airnya.
1: Yeah.
0: Nah, langsung semoga ini hujan ringan disyukurin loh ya. Untuk Gunung Puyuh hujan ringan suhunya 20 sampai 30 derajat Celcius. Cikole, Citamiang juga hujan ringan sama-sama suhunya 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembabannya 53 sampai dengan 97% ya rata-rata ya. Untuk Warudoyong, Baros hujan ringan suhunya 20 sampai 31 derajat Celcius rata-rata dengan kelembabannya 53 sampai dengan 97%.
1: Okay.
0: Untuk Lembur Situ dan Cibereum sama-sama hujan ringan. Jadi Kota Sukabumi semuanya hujan ringan hari ini serentak ya. Dengan suhunya untuk Lembur Situ dan untuk Lembur Situ 21 sampai 32 derajat Celcius ya, ini agak sedikit panas ya. Lembur Situ dan Cibereum itu 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Oke, untuk 20 berarti suhunya sekitaran kayak gini ya, Mbak ya. Kita kan 20 nih. Berarti emang tiris-tiris gitu ya. Gitu. Jadi emang 20 sampai dengan 32 derajat Celcius rata-rata dari kota seluruh Kota Sukabumi hari ini hujan ringan.
1: Semoga hari ini benar hujan ya.
0: Amin. Cuaca-cuacanya hawa-hawanya di subuh sudah mencerminkan ya.
1: Betul sekali, di jalan-jalan juga sepertinya debu-debu sudah mulai agak
0: di mana-mana
1: kering,
0: gitu, agak kering ya.
1: Jadi hati-hati juga buat para pengendara terutama roda 2 nih ya. Jangan lupa pakai masker.
0: Iya betul. Dan juga jangan lupa untuk selalu bawa jas hujan ya.
1: Helmnya apa
0: lagi? Helm, payung, safety lah ya. Selalu safety dan selalu healthy.
1: Kemarin ada yang lucu, Pongki.
0: Apa, Pak?
1: Naik angkot bawa helmnya aja. Ditanya, ibu motornya mana?
0: Lah, itu bukan safety lagi. Super duper over safety gitu ya.
1: Motornya
0: emang
1: lagi begawe.
0: Sayanya yang digawein. Kok bisa ya, Mbak ya? Waktu ditanya katanya emang dianya motornya ditilang atau enggak ada, terbengkel atau gimana sih?
1: Nyeletuk ke pas supirna, kuruna ditilang eta teh.
0: Pas
1: supir aya wae kumanilangna.
0: Apa ya, kenapa ya? Ini apakah satu inovasi terbaru
1: bisa
0: di dalam angkot pakai helm?
1: Iya.
0: Safety mungkin ya.
1: Mungkin dia naik kayak ojek gitu tapi bawa helm sendiri.
0: Ya, mudah benar pegang helmnya kan jadi beban, pakai aja deh gitu.
1: Iya, ada juga banget yang selalu setiap naik itu ya kayak ojek gitu tapi dia bawa helm sendiri.
0: Selalu salah satunya cawak.
1: Kenapa, Bu?
0: Cawak.
1: Ya, karena mungkin
0: kita
1: aromanya yang semerebak.
0: Jadi kan jauh-jauh kita kenal juga ya. Apakah itu cawak selalu bawa helm? Malah helm dong motornya gak ada. Ya saya jagaan. Ya ampun, ada yang gitu. Makanya waktu itu dia sempat mau naik angkot sama kejadiannya kayak gini. Tapi malu, cowok masih ada malu di situ. Ya udahlah, dititipin aja.
1: Kemana, Bu, motornya?
0: Ya mungkin takut malu gitu ya. Ya tiap orang berbeda-beda.
1: Gak usah malu.
0: Bilang
1: aja. Helm pribadi.
0: Helm pribadi. Jalan juga bawa helm kayaknya. Ya udah tuh untuk cuaca kabupatennya, Mbak.
1: Oke, pagi hari ini Prakicu Kabupaten ini ya per tanggal 20 sekarang 20 Juli 2026. Kalau udah tanggal 20 tuh cepet aja, nanti mulai Agustus lagi. Perlombaannya. Oke, untuk kabupaten sendiri Pelabuhan Ratu hari ini berawan di 24 sampai 31 derajat Celcius. Simpanan juga berawan tapi di Cikakaknya hujan ringan nih. 22 sampai 29 derajat Celcius. Bantar Gadung berawan, Cisoloknya ini hujan ringan kebagian, Cikidang berawan di 22 sampai 31 derajat Celcius. Lengkongnya berawan, Jampang Tengah berawan, Warung Kiara berawan, Cikembar, Cibadak, Nagrak kebagian hujan ringan hari ini di suhunya 22 sampai 33 derajat Celcius. untuk Cikembar, 22-32 derajat Celcius untuk Cibadak, dan 20-29 derajat Celcius Nagreg. Parungkuda juga Bojonggenteng ya, Parakan Salak juga tetap hujan hari ini. Cicurug juga hujan, Cidahu, Kalapanunggal sampai ke Bandungan hujan ya. Walurannya berawan, Jampang Kulonnya berawan, Ciemas Kalibundar berawan, Surade Cibitung berawan sampai Ciracap. Nah, kembali Gunung Guru hujan, Cantayan hujan, Cisaat hujan, Kadu Dampit sampai Caringin hujan ya. Sukaraja juga hujan ringan nih, 19-28 derajat Celcius. Kebon Pedas juga hujan ringan, Cirenghas, Sukalarang. Nah, Pabuarannya berawan, Purabaya hujan ringan, Nyalindung hujan ringan, Geger Witung kebagian hujan ringan di 20-31 derajat Celcius. Sagarantena berawan, Curug Kembar berawan, Cidolok sampai Cidadap dan Tegal Bulet, Cimanggu itu berawan. Nah, Ciambarnya hujan ringan di 20-28 derajat Celcius. Jadi variasi untuk kabupaten adalah hujan ringan dan berawan.
0: Iya. Jadi emang seluruhnya hujan ringan ya, Mbak ya?
1: Hujan ringan dan berawan.
0: Yang kita tunggu mungkin kayak buat para petani ya, yang kekurangan air untuk menyiram semua yang kering. Nah, inilah saatnya.
1: Semoga hari ini terkabul hujan ringan, hujan ya yang pastinya yang namanya hujan kita nantikan dan sudah sangat kita rindukan.
0: Rindukan sekali ya, afirmasi doa terbaik juga penting di pagi harinya ya.
1: Jangan lupa juga aktivitasnya, karena di sini prakiranya hujan ringan, kita siap sedia payung
0: sebelum hujan. Dan tentunya buat semuanya, jangan lupa semoga hari ini kita diberikan keberkahan ya.
1: Pastinya, amin.
0: Kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan, amin. Serta kekayaan ya Allah, siap. Kesehatan ya Allah, sih penting banget.
1: Afirmasi doa terbaik setiap paginya. Jangan lupa tetap bersyukur, menikmati segala proses kehidupan kita.
0: Betul.
1: Jangan
0: banget.
1: Banyak mengeluh.
0: Jangan
1: ya. Jangan perbanyak gibah juga.
0: Jangan nih yang kayak gitu mah ya. Dikurang-kurangin aja. Baik, kalau gitu mah kita lanjut. Saya udah miss call ini.
1: Okay.
0: Terima kasih dan selamat pagi Anda buat jadi perakiran cuacanya di notes ya. Jadi hari ini hujan ringan, yang mau keluar rumah tuh jangan lupa untuk bawa payung atau jas hujan.
1: Yep.
0: Gitu. Atau panas juga pakai payung enggak apa-apa ya, Mbak, ya tetap ya. Cara skenario UP sekarang tuh agak sedikit jahat gitu ya.
1: Biar yang gosong hanya ayam bakar, bukan kulit
0: itu.
1: Kita.
0: Nah, jangan ya kebayang kalau gosong, karena kulit itu adalah investasi kita di masa depan yang akan nanti. Jadi ya di jaga-jaga dari sekarang.
1: Jadi cukup ayam bakar yang gosong ya.
0: Jangan kulit kalian jangan gosong.
1: Tapi ayam bakar umun gosong-gosong togi dicarekan cenah ku bosna.
0: Oh, enak sih. Hey, gosong Anda cenah ya, pemula ya. Lagi training maklum. Mami juga selamat pagi ya Mami.
1: Pagi,
0: ya udah
1: miss
0: call Mami 5 kali dari kawasan.
1: Mama Nini.
0: Mama Nininya
1: Mami
0: juga.
1: Papi.
0: Mami Papi. Buat semuanya deh.
1: Yuk.
0: Dan tentunya buat semuanya ya, selain kita bakal balik lagi dengan berita terupdate Mbak ya.
1: Yep.
0: Dari kabupaten dan juga kota Sukabumi serta nasional juga boleh, internasional juga. Apalagi congratulations loh, yang menang itu Spanyol.
1: Iya.
0: Yes.
1: Spanyol tuh yang ada dulu sama
0: Brazil.
1: Spanyol itu yang dulu ada anak kecil dimandiin sama Messi, bukan?
0: Oh iya kayaknya.
1: Oh
0: iya benar. Betul.
1: Dimandiin, ternyata jadi lawan.
0: Jadi lawan. Oh my
1: giliran.
0: God.
1: Suka terharu ya.
0: Suka terharu.
1: Bahwa ya, tadi ibakan ke urang cek Messi teh.
0: Akhirnya ngalahin urang, cenah hanya kali ibakan. Enggak lah.
1: Itu ada keberkahan.
0: Ya, generasi chance ya.
1: Betul,
0: nanti ya, generasi itu berubah tiap masanya.
1: Mm-mm.
0: Gitu. Mungkin ada para jagoan Anda semua yang enggak nerima, kan pasti ada aja Mbak ya.
1: Ada
0: ya,
1: aja.
0: Itu sudah jalan. Ya.
1: Pro kontrak pasti ada.
0: Ya namanya ya, olahraga.
1: Betul.
0: Saja. Olahraga sepak bola itu namanya keberuntungan bermain di sini gitu ya.
1: Dia punya cara bermain.
0: Cara untuk bermain.
1: It's okay.
0: Iya,
1: mungkin
0: gitu.
1: Mengikuti jejak ayahnya.
0: Betul.
1: Mungkin seangkatan kan seperti ayah kan dimandiin.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya. Hmm. Ya roda berputar ya. Seperti
1: itu betul sekali.
0: Ada di atas kadang di bawah dan
1: nah,
0: kadang kita menang bersama.
1: Dia.
0: Apalagi udah top 2 juga itu udah lumayan banget ya. Argentina dan Spanyol horas.
1: Aku
0: horas Medan dong. Juara champion
1: everyone.
0: Okay. Dan tentunya kita balik lagi saat ini. Tetap ya di acaranya.
1: Lagi bahagia para pendukung
0: lagi
1: bahagia
0: Spanyol. Oh, Mbak pilih mana kemarin?
1: Aku sih yang mana aja yang penting menang.
0: Oh, kalau di udara gitu ya. Kalau di belakang enggak tahu kok. Kalau aku sih jujur udah kalah duluan sih
1: Ronaldo itu. Aku mau menang, yang mau kalah sok semangat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Karena emang udah dua-duanya udah the best ya, Mbak ya.
1: Yep,
0: udah di final
1: banget.
0: Itu udah keren banget ya. Jadi buat Anda semua para fansnya semuanya keren juga, dan jangan lupa untuk support mereka selalu.
1: Oke. Okay.
0: Baik, tetap aja di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Jeng jeng.
0: Jeng.